0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Di pagi ini kita mau mereview satu pertandingan Piala Dunia yang baru saja selesai dilaksanakan
1: ya.
2: Antara Uruguay dan Cabo Verde.
1: Ngomongnya gimana sih? Cape Verde,
2: Cape Verde
1: atau Cape Verde?
2: Itu sebenarnya kayaknya bahasa Perancis deh, Cape Verde itu. Oh, atau Portugal.
1: Lek bahasa Jawa Karpe Dewe.
2: Tiba-tiba Karpe Dewe. Kita akan sambut pertandingan antara Uruguay dan Karpe Dewe. Isinya arek beratan, arek ngakel monokromo.
1: Tapi skornya gak Karpe Dewe. Kita berikan tepuk tangan gila untuk Karpe Verde, guys.
2: Perjuangannya mereka sampai
1: ke
2: injury
1: titik ini,
2: time.
1: Bener.
2: Kemarin kita kemarin dia nahan Spanyol 0-0.
1: Sekarang menahan Uruguay dengan skor 2-2.
2: Ini, kemarin kan sampai viral kipernya itu.
1: Bener.
2: Dia di-follow sampai belasan
1: 11 juta.
2: Mm-hmm. Awalnya berapa puluh ribu.
1: Bener.
2: Gitu. Cuman gara-gara saving tendangan-tendangan pemain Spanyol.
1: Dan kamu tahu enggak? FYI aja ya Sobat Gen ya. Dia itu di negaranya sendiri adalah tukang listrik loh.
2: Oh, sumpah.
1: Iya.
2: Temen,
1: dia dari orang gak punya.
2: Wow.
1: Serius, dia tuh tukang listrik gitu loh. Makanya ibunya mau datang itu juga gak bisa karena kehalang biaya. Terus habisnya itu fun fact yang kedua, setelah dia di follow 11 juta orang tambahan itu, dia nge-follow perempuan-perempuan banyak banget.
2: Sumpah, bucuk kan?
1: Enggak nih beneran. Sumpah. Ih, nama jadi, tengahku lo bola.
2: Nanti dia nge-DM influencer KPP Verde gitu.
1: Iya be, atau kan aku juga gak ngerti.
2: Tukang listrik gokil.
1: Iya.
2: Spanyol berarti gak tahu caranya ngalahin kiper ini, padahal gampang banget.
1: Padahal iya, mungkin dia dipegang sedikit nyetrum. Zip,
2: iyo, gitu. Ambe iki sayap Spanyol pas nyerang bengok. Lek jeglek. Oh iya sih. Ditinggal kawange.
0: Gen 103,1 FM
3: bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Eits, Sobat Gen. Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Ah, pusing.
3: Lapor ya, pusing terus.
2: Iki loh, akui kalah war pre-sale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
3: Pusing, tenang. Gak usah khawatir. Bentar lagi ada pre-sale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
2: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Wisnu Santika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, NDXAK, dan banyak lagi.
3: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan, biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Livin Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
2: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
3: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Selamat pagi dengan Rais Mandani.
1: Iya, Pak.
0: Kenalkan, saya Rudi dari Merkur Cikini, Mas.
1: Oh, iya, Pak.
0: Dari tim HR. Dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning, ya?
1: Cleaning apa, Pak?
0: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
1: Oh, yang kamar, ya?
0: Kira-kira kamu mau nggak?
1: Mau sih, Pak.
0: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas. Ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur, ya? Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
1: Oh iya, paham.
0: Boleh ya? Oke. Okay. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia, kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
1: Selamat siang, Pak.
0: Oke, okay. Bisa dirubah, Saudara. Selamat siang, Bapak. Coba.
1: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Nah, enggak, dia enggak bakal minta bantuan kamu. Dia cuma lewat aja.
1: Oh iya.
0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Tapi tetap senyum. Satu,
1: siap.
0: Dua, tiga.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
1: Dari Jepang, Pak, ya?
0: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Jangan, kamu ragu, jangan ragu.
1: Ko.
0: Ni.
1: Ni.
0: Chi.
1: Chi.
0: Wa.
1: Wa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
1: Wah, kalau bahasa Inggris saya kurang bisa, Pak.
0: Gak apa-apa, saya ajarkan.
1: Iya.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Ah, itu masih ada R-nya tuh.
1: Good morning.
0: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
1: Apaan, Pak?
0: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama, ya? Kamu menyapanya full, ya?
1: Wah, gak bisa saya, Pak.
0: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama, harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
1: Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
0: Oke, okay, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY. Can I clean your room? Coba.
1: Excuse me, Mr. DIY.
0: May I clean your room?
1: May I clean your room?
0: Terakhir ya, misalnya namanya lah Potato misalnya. Coba kalau Mr.-nya Mr. Potato coba. Satu, dua, tiga.
1: Excuse me, Mr. Potato. May I clean your room?
0: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2, yeah. Ya. Dapat nggak nih? 1,2 itu kerjanya 24 jam.
1: 24 jam?
0: Ya.
1: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur, ya kan?
0: Liburnya paling 30 menit lah.
1: 30 menit? Dalam sebulan?
0: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman
1: Dani. Iya.
0: Bukan Tani namanya?
1: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
0: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf ya, saya salah, ya, sambung. Dan Mas masuk salah sambung di GDV.
2: Pantesan gak jelas
0: gue. Bro, maaf ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepat, ya. Kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang, ya, bro, ya.
2: Oke.
3: Seru-seruan juga di sosmed, ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
4: Gen FM.

0: Gimana nih Sobat Gen di pagi hari ini yang hujan mendung dar-dar-dor ya to?
1: Waneh gak sih?
2: Wingi ku puanas. MC Nares sambat kebes
0: kelambuane. MC Nares.
2: Kemarin Nares MC. Terus pakai jaket gitu kan.
0: Iya, bener
2: kan?
0: Kaos aku teles bes bes.
2: Pasti keringetan gak mungkin nyumber kan. Tules kabeh. Ucis artinya puanas kan ya kan. Dan sekarang moro-moro tadi pagi mau wendung dawers
0: kawan. Benar. Aku tuh juga sampai tadi tuh kaget keluar rumah itu anget hawanya.
2: Hah? Saya kemulan paling.
0: Enggak sama sekali enggak benar-benar anget gitu loh. Biasanya itu kan masih ada embun pagi di pagi buta kan.
2: Oh iya, iya.
0: Ini tuh enggak ada dah 2 hari ini loh enggak ada apa-apa.
2: Ngap gitu ya.
0: Ngap. Iya. Kalau bahasanya anak Jaksel tuh humid.
2: Humid. Artinya lembab.
0: Lembab.
2: Iya, aslinya kalau di Surabaya nyemek gitu kan. Humid. Nyemek ngene sih udaranya gitu ya. Tapi Sobat Gen gimana kabarnya di jalan? Kabar jalannya gimana? Kamu yang nyetir biasanya pagi-pagi cerah, ini udan deres. Terus semua itu akhirnya motor-motor pada minggir.
0: Betul.
2: Trafiknya akhirnya macet. Ini pasti di luar prediksi kan?
0: Benar, di luar prediksi. BMKG pun juga kaget. Loh, kok udan?
2: Eh, BMKG kaget gak usah kacau. Karena emang tugasnya BMKG. BMKG susu. Loh, kok udan? Terus konjane bukannya kudune kon ngerti ya. BMKG kaget. Coba Sobat Gen, ayo di share perjalanannya pagi ini gimana, di tol gimana. Kamu share aja langsung ke 0811 3521 031. Kita bacain nanti, kita share bareng-bareng biar kita semua tahu keadaan di jalan gimana, mesti antisipasi apa gitu. Nares nih tadi kayaknya kejebak macet karena rumahnya kan deket banget kan.
0: Loh, rumahku tuh deket sebenarnya ya toh. Cuman kan emang akses jalan yang kesini yang macet aja.
2: Bener, tadi macet berarti, literally macet.
0: Tiba-tiba macet setelah hujan turun.
2: Di daerah?
0: Di daerah Ayani sini, orang-orang kan tiba-tiba betul-betul melipir masang jas hujan kan.
2: Bener.
0: Soalnya kalau masang tera pasti ditutup jalanannya.
2: Ini umum-umumnya menung soir. Nanti-nanti lah udan minggir masang jas udan. Lewang udan minggir masang terop. Sampai kira yang marah-marah anak merapi.
0: Anak mantu.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Ada Karim Sujatmiko masih.
2: Ada Nareswari Lila juga masih.
1: Belum selesaikan kamu ngomongnya. Udah. Aku ngomongnya ikhlasan. Bawa samper ya menengah.
2: Kan aku kayak beledek di pagi hari ini ya toh.
1: Nyamber-nyamber
2: tiba-tiba.
1: Jujur gak jelas, masih gak jelas ini cuacanya. Ini ada yang nyapa, kita sapa-sapa dulu. Ada Rian.
2: Halo Rian.
1: Lu ada Mbak Nares, Nak Gen. Selamat pagi Mbak dan Mas. Selamat pagi Rian.
2: Kamu pagi lagi Rian. Coba kasih kabar jalan.
1: Kabar jalan, kamu lagi di mana, nyetir kemana, tambahin.
2: Dengan siapa? Semalam berbuat apa?
1: Ikut too much information.
2: Kan aku Scorpio, aku posesif.
1: Ungu neta.
2: Iya.
1: Nek pon apa?
2: Duh, itu wake. Kok pon itu wake? Maksudku itu kliwon. Bukan, maksudku weton.
1: Oh, maksudmu kategori ini opo?
2: Iya.
1: Pokoknya buat Sobat Gen juga yang di jalan karena cuacanya lagi enggak jelas banget. Coba di-share kabar jalan Sobat Gen lagi di mana. Keadaannya gimana gitu ya. Emang gak jelas sih sumpah koyo arek-arek Gen Z itu loh.
2: Kenapa kok anak Gen Z? Kenapa kamu dengan anak Gen Z? Aku tuh antara perantara milenial dan Gen Z tahun itu.
1: Gini. Aku tuh bukan gimana-gimana sama Gen Z. Gen Z itu memang banyak sekali isu-isu yang menerpa di masa-masa mereka tumbuh dan produktif.
2: Iya, susah loh jadi Gen Z.
1: Iya, makanya jadi keadaannya tuh mereka serba salah. Itu makanya gak jelas keadaannya.
2: Kasian gitu. Kita tuh harus dipaksa kuat di kala kitanya sendiri fragile.
1: Saya tak koneki Gen Z ta?
2: Enggak.
1: Makanya aku mulai kan. Koneki dulu. Bela siapa sih? Oh gak ada lah pada-pada millennials. Gak usah sok enom.
2: Lah habis orang-orang bilang, "Ih, kakaknya kelihatan umur 20-an deh," gitu.
1: Iku sisane, Bu.
2: Astagfirullahaladzim, Karim. Ih, Karim lambemu.
1: Sisa rezekinya masih banyak maksudnya.
2: Mbok pikir aku Kapten Fenders. Kayakku baru tua.
1: Ya, maaf. Ini ada Rian, tolong Rian ditambahin ya. Iki aku sini isine amat naris. Coba kita ngobrol, hujan cuacanya enggak jelas kayak titik-titik-titik. Itu aja. Langsung share di WhatsApp. Kita di 08 11 352 1031. Nanti kita akan live TikTok juga.
2: Betul.
1: Jadi Sobat Gen bisa follow dulu akun TikToknya Gen FM Surabaya. Nanti kita akan TikTok. Oh ini Rian lagi ngetik nih, ada 3 titik muncul.
2: Iya, ada typing-typing ya. Tapi gimana Sobat Gen, pagi hari ini akhirnya kita sudah tidak tersambung dengan Jakarta. Kita udah siaran langsung sendiri dari Surabaya. Bisa nemenin langsung sama Sobat Gen yang lagi on the way ke kantor sampai jam 10 yang pasti.
1: Iya, jadi mohon maaf gak ada sinyal.
2: Kok gak ada sinyal?
1: Ya kan adanya kita. Nah, Sobat Gen, kalau ada sinyal HP ini diunggah.
2: Oh, ala dari tadi tuh itu.
1: Ini loh, Rian masuk. Nambung Margo aman dan udan. Untungnya bojoku sih nyetir.
2: Jadi?
1: Jadi dia gak nyetir, jadi aman. Emang Margo mulia berarti dia ada.
2: Wih,
1: di Emang
2: Margo. Wih, macet-macetnya itu loh. Berarti kamu lagi dipepet kanan kiri depan belakang ya Rian ya?
1: Kalau pagi harusnya truk belum keluar sih.
2: Udah. Bener ya?
1: Hah? Pagi truk itu jam 10 Nares.
2: Oh iya.
1: Baru boleh beroperasi.
2: Oh iya.
1: Iya, soalnya kan memang pagi tuh jamnya anak sekolah, berangkat ke kantor gitu. Truk baru jam 10.
2: Lah kok dari Ayani sini udah keluar truk-truk di pagi hari?
1: Di sih.
2: Di sini loh, dari Waru.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Ya kalau masuk kota maksudnya. Kalau masuk kota dibatasi.
2: Margo Mulia udah bukan kota, Bro.
1: Ah, kota Nares.
2: Gak ada kota Margo Mulia.
1: Bukan. Maksudnya Margo Mulia itu masuk Surabaya.
2: Oh.
1: Gitu kalau masuk Surabaya.
2: Gak gresek itu Margo Mulia.
1: Iki correct me if I'm wrong ya.
2: Cemiu
1: ya. Harusnya kalau truk itu baru boleh keluar berpas itu jam 10 baru boleh masuk kota.
2: Ah, repot siaran ambek disu pagi ini ya.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget. Yang 103,1 FM bisa banget Sobat Gen di pagi hari ini.
2: Nah, kita mau kasih info yang luar biasa apalagi buat Sobat Gen yang cinta banget sama fashion. Yang enggak bendino sarungan terus ganti-ganti.
1: Dasteran terus ya kan. Tapi daster bisa dipakai OOTD loh.
2: Oh iya sumpah.
1: Bisa. Kalau misalnya di mix and match sama barang-barang dari Muku misalnya. Terus di-upload di sosial media misalnya.
2: Betul. Jadi memang Muku ini punya produk yang sangat berkualitas, produk-produk yang berkualitas dari beragam brand yang sudah terkurasi. Betul. Mulai dari pakaian, sepatu hingga travel. Dan harganya pun terjangkau.
1: Benar. Jadi kalau aku jadi ibu-ibu beli daster tak kasih outer blue true. Terus aku nak lijo, nak ngarep, ya kan? Terus habis itu aku pakai sandalnya kayak ini, sepatu sneakers.
2: Sumpah aku beli jone, gak ngedoli di sawer kok. Jadi langsung aja Sobat Gen mampir ke Muku yang bakal hadir di ground floor Pakuwon Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @curatedbymuku, CURATEDBYMUKU, atau TikTok @mukupakuwonmall. Muku,
1: never boring!

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sabar. Sabar, saya ono call stationnya itu. Tapi memang yang serba dadakan itu bikin kaget.
2: Bener.
1: Seperti hujan di pagi ini, sobat Gen. Surabaya gak siap. Ini loh, bojoku moro-moro ngirim.
2: Enak, apa? Gimana?
1: Video.
2: Siapa yang ngirim?
1: Bojoku.
2: Ih, kamu gak ada yang dikirim.
1: Ternyata itu maksudnya. Ya kalau ya londang nares.
2: Sobat Gen nares itu.
1: Sobat nares sudah lama menjomblo sobat Gen.
2: Iya nih.
1: Berapa lama? 2 tahun.
2: Iya, lebih kayaknya.
1: 2 tahun lebih. Lurus setengah lah. kita ini pembukaan dulu iki lho, sik ta. Video ya. Dari bojoku ini. Pandik Healing, Imam Bonjol. Banjir sobat Gen.
2: Oh ya?
1: Banjir sampai arek cilik iso renang bayang lo.
2: Hah?
1: Serius. Jadi sobat Gen, kalau misalnya dirimu ada di jalan yang banjir, sharean langsung ke 08 11 352 1031. Nanti kita akan bacain karena siapa tahu ada yang terjebak macet, terus menanti ini kenapa sih kok macet tiba-tiba macet, enggak pernah macet tiba-tiba macet. Ini sudah banyak yang masuk karena si siapa ini? Ada Rian tadi yang kita ngobrol masalah truk jam 10.
2: Truk Margo tuh jam 10, Mbak. Masuk arek sekolah budal numpak truk.
1: Bilangi enggak percaya narasi iki. Kon saya enggak tahu ngernet.
2: tapi temanku dulu berangkat sekolah naik truk gandol.
1: Sumpah.
2: Ada yang gitu, enggak boleh ya?
1: Kamu hidup di zaman sesusah itu tadi dulu.
2: Temanku Karim. Temanku.
1: Kecilmu saya ingatku di Bali enggak sih?
2: SD.
1: Itu berangkat gandolnya pas itu?
2: Enggak, ini teman SMP-ku.
1: Oh.
2: Anak-anak Kutisari sini loh.
1: Oke, itu zaman piro itu ya? Harusnya
2: 2000
1: lebih muda dari aku.
2: 2007.
1: Ono sing jenenge bis sekolah.
2: Enggak ada dulu.
1: Maksud sih?
2: Kayaknya belum ngehits deh.
1: Bukan hits-hitsan maksudnya. Ini bukan genre lagu gitu, enggak. Unik. Banyak lagi yang masuk, ini ada Abdul.
2: Halo Abdul.
1: Kita kan tadi ngajak ngomong cuacanya enggak jelas banget, kayak mood doi katanya.
2: Waduh, kenapa sih mood pasangan kamu, Dul?
1: Tukaran kan ya, Dul ya.
2: Apa moodnya mood swing, kayak ayunan, naik turun.
1: Itu wajar terjadi enggak sih?
2: Wajar untuk perempuan.
1: Oh.
2: Ayo perempuan, keluarkan suara kalian. Iya kan?
1: Ini banyak banget. Ini sudah
2: langsung dipotong. Kamu takut kan sama perempuan? Enggak, kan?
1: Ini serius nih, udah banyak yang ngirim kabar jalan. Nih kita bacain satu-satu ya. Ini ada S. Kayono jeneng po omas. Kayono jeneng ini dari siapa ini? Anyway, oh Dwi. Dwi bilang. Ini langsung dia ngamuk. Dwi.
2: Kok ngerti? Kok ngerti lah kan katanya diwaca no?
1: Ya kan dia.

0: ngobrol dengerin kita on air juga. Dwi bilang katanya Banyu Urip stagnan.
1: Oh wow.
0: Tuh ya, tolong gini-gini. Kemarin tuh kita ada masalah lampu mati. TJ
1: Transjakarta.
0: TL
1: Trans Lamongan. Apa sih Karin?
0: Lampu lalu lintas itu apa?
1: Oh, traffic light.
0: TL bener. TL mati karena lampu mati. Sekarang banjir. Banyu Urip stagnan kata Dwi. Ini ada lagi yang masuk nih. Buset, panjang banget nih. Pagi Karim Nares.
1: Pagi Andrea.
0: Andreas bilang jalan Ciliwung juga banjir.
1: Hah, ini tuh hampir jambir.
0: Itu ini jam berapa?
1: Bukan. Apa? Kita tuh hujan dari jam berapa?
0: Mohon maaf nih sobat Gen, buat yang baru pertama kali dengerin Nares siaran. Nares emang gitu, kadang-kadang mulutnya tuh ada shock breakernya, jadi suka mental-mental gitu. Nah, jalan Ciliwung sobat Gen bisa di titeni ya, mungkin yang menuju ke sana atau bakal melewati jalan
1: hampir
0: Ciliwung.
1: Hampir 2 atau 3 ban.
0: 2/3 ban. Mohon maaf sobat Gen. Partner saya ini kalau masalah kendaraan suka dol ya. 2/3 ban. Banyak banjirnya di jalan Ciliwung hampir 2/3 ban motor. Gila. Banyak yang muter balik Aditya Warman, ya Allah.
1: Termasuk saya.
0: Semangat sobat Gen ya, hati-hati buat yang di jalan. Ini Aditya, Adityo kita bacain. Dia minta tolong wacak no aku mas. Ya,
1: iya, tak bacain. Basar.
0: Apa basar?
1: Sabar maksudnya. Allahu Akbar. Ayo capek.
0: Gue dari Adit dari Surabaya, pelanggan setia Gen FM ket zamane Faras.
1: Halo.
0: Bro Gambreng almarhum Rudi Kendut. Ya Allah, kalian berdua keren dan lucu pol, apalagi Nares dengan gayanya yang masih lugu yang belum tahu apa. Mas iki
1: Mas kamu kayaknya ayo kapan ngopi ame aku ya.
0: Enggak lugu dan belum tahu apa-apa, iki lebih kepedot, Mas.
1: Loh iya kan hubunganku emang pedot.
0: Astagfirullah, aku gak wani gimana ikut superane yo. Personal Pak Rim. Kita kabarin dulu yang penting-penting dulu. Ini ada Alip juga udah masuk. Alip, halo selamat pagi Alip.
1: Halo.
0: Deres banget jalan Ahmad Yani. By the way, berarti gak bisa dengar micin dan tahayul di signal ya. Gak bisa, secara teknis emang gak bisa. Tapi kita punya program yang
1: insyaallah
0: lebih lokal, lebih bisa dinikmati. Kabar-kabarnya bisa lebih relevan.
1: Warga Surabaya. Nah kalau
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Toma, casi.
1: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.
4: Makin bisa. Kenapa ketawa kamu?
3: Bisa banget salahnya tadi.
4: Iya, ini tadi penyiar anyar ya sobat Gen, sekurang nih moro-moro kepencet ID dar aku lagi ngomong. Res. Buat info aja yang menjadi pilot pagi ini adalah Naris Marilila.
3: Iya, sabar-sabar ya, namanya hari pertama.
4: Saya bagian buka-bukain WhatsApp-nya sobat Gen buat ya. Yang mau ikutan ngobrol langsung aja di 0811 352 1031. Kami butuh banget kabar-kabar dari Sobat Gen karena pagi ini lumayan berbeda, lumayan anomali daripada hari-hari biasanya karena tiba-tiba hujan deras dan betul. Jadi banjir di mana-mana. Ini ada yang masuk, kita sapa dulu, ada Nabila. Halo Nabila, selamat pagi.
3: Selamat pagi Nabila.
4: Dia bilang katanya seru banget pagi ini, cuaca di Sidoarjo cuma mendung aja.
3: Oh ya?
4: Lalu lintas lancar karena gak ada anak sekolah.
3: Iya, aku juga paling happy kalau anak-anak lagi libur jujur. Karena gak semacet itu, biasanya kan tumpel blek di pagi hari.
4: Iya, jadi macetnya tuh panjang durasinya, dari jam 6 gitu ya. Kadang-kadang sampai selesai orang masuk kantor jam 9:30 tuh baru lancar. Ini ada Jafar juga.
3: Habib?
4: Bukan.
3: Oh bukan.
4: Gak kabe Jafar. Habib. Masa sederhana iku. Ini ada Jafar yang bilang, selamat pagi Kak, selamat pagi Jafar. Tadi habis perjalanan dari Sidoarjo ke Hokben Graha Pena. Jalannya macet dari bundaran Waru dan hujan.
3: Ya ampun, toh gitu aku nitip dianterin ke atas Jafar. Aku loh ya di situ-situ juga di lantai 7.
4: Mumpungan loh. Wong nang Hokben dititipi Hokben. Sepemane lewat, wong nang bengkel titip oli ngono ta. Ini panjang banget, ada Oki. Halo Kak Karim, Kak Nares.
3: Halo Oki.
4: Pertigaan terminal Benowo macet dan hujan.
3: Mbok.
4: Lalu mengklarifikasi truk dari Romo Kalisari, Margomulia sampai Kalianak sudah keluar jalan dari jam 7.
3: Hah?
4: Malah kalau ada yang mogok di tengah jalan bikin macet dan stuck setiap hari lewat sana menganti Perak. Buset. Terima kasih, sukses buat siarannya dan akhirnya ada siaran Gen FM Surabaya.
3: Yeay, aku antara ya seneng dan ya sedih iki.
4: Iya.
3: Soalnya tadi itu perjalanan panjang loh pagi hari ini, challenging banget.
4: Betul.
3: Ya kan, ini di TikTok juga ada yang bilang, Haidar Arif, rungkut bah, bilang gitu.
4: Rungkut banjir katanya.
3: Iya, ya kan? Terus MX, ya, MXC, Wim Grimis. Banjir rungkut, ada dim, asem rowo hujan.
4: Waduh. Ih, ini ada Oncit baru masuk juga sobat Gen. Ekor kemacetan Ayani arah KBS sudah sampai depan Pusvetma. Gila, panjang banget, buset. Jadi KBS tuh kan
3: Pusvetma mana sih? Aku be.
4: Pusvetma itu ini bekas jalan lama Ayani.
3: Sini, depan
4: betul,
3: sini.
4: Berarti panjang banget kan? Itu pasti melewati simpang layang itu Mayangkara, terus lewat bawah itu lampu merah. Ekornya sudah sampai Pusvetma. Sepertinya ini jalan satu-satunya sobat Gen ya. Kalau misalnya mau melewati alternatif ya masuk ke Ketintang gitu ya,
3: bener.
4: Masuk ke Ketintang.
3: Tapi feeling aku Ketintang jam segini juga akan macet kalau luaran macet. Aku yakin sih. Tapi kayaknya kalau misalnya sobat Gen hari ini pagi ini juga challenging banget ya perjalanan menuju ke kantor, semuanya efeknya pada macet-macet panjang. Pasti jenuh, pasti bete, yang mau request lagu-lagu juga boleh.
4: Boleh banget. Langsung ke 0811 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.
5: Nomor teleponnya dari Mas Kemal.
6: Kemal ya.
5: Iya, salam kenal ya. Aku ini kan mewakili PSSI ini. Mau menyiapkan pesta penyambutan our new coach gitu ya.
6: Patrick ya?
5: Iya, karena beliau ini orang Holland.
6: Iya.
5: Jadi pastinya kita harus pakai makanan-makanan khas Holland dong. Ya gitu.
6: Iya.
5: Kalau misalnya di toko sendiri ada apa aja sih? Kalau purchase pasti dong ya.
6: Kita ada tap talon, ada panekuk,
5: Apanya yang ditekuk, Mbak?
0: Penekuk.
5: Oh, pancake.
0: Ditekuk.
5: Oh, aku pikir apa gitu. Terus, terus.
0: Selesai jebroce.
5: Ah, kroco-kroco maksudnya apa, Pak?
0: Kayak pastry-nya Belanda.
5: Oh, banyak ya. Oke, oke.
0: Karena sebenarnya suamiku kan chef Belanda.
5: Wow, nice. Pas banget dong. Jadi kita nanti pas lagi dihidangin, sekalian live TikTok begitu, Mbak. Kita biar semuanya penonton sepak bola tuh kita live-kan, kita siarkan secara langsung gitu, Mbak.
0: Oke. Okay.
5: Jadi apa aja kira-kira, Mbak, kalau Power Chess kan beliau emang paling suka banget itu. Terus yang dua lagi kira-kira apa ya?
0: Untuk berapa packs ya totalnya?
5: Atau... Kalau total packs nanti kan juga bakalan ada bukan atlet-atlet timnas aja nih, Mbak. Dari luar ya, nanti ada Van Basten, ada Del Piero, ada Ruud Gullit, Inzaghi, ada Van der Sar, Van der Wijk juga ada.
0: Mm-hmm.
5: Ada Rafael juga tuh, Mbak. Mbak tahu Rafael enggak? Nanti ada Rafael, nanti ada Rangga juga, ada Bisma, semuanya kita undang. Kebetulan si Mister itu memang suka power chess, tapi kalau dia tuh biasanya suka eksplor rasa. Nah, biasanya kan dikasih gula-gula halus, Mbak. Karena ini beliau pengen banget coba dan pengen mengenal yang namanya kuliner Indonesia. Jadi nanti minta itu toppingnya diganti kayak dabu-dabu, memungkinkan enggak kira-kira?
0: Mungkin.
5: Oke. Okay. Nanti minta dabu-dabu, terus nanti dikasih juga topping sambal tulang rangu, Mbak.
0: Bisa, bisa.
5: Ya. Biasanya tuh kan power chess emang manis-manis. Kita pengen power chess disiram kuah seblak biar rasa kencurnya itu manjur gitu, Mbak. Wah, leker gitu loh, Mbak.
0: Bisa.
5: Nanti tokonya di close for public 2 weeks ya, Mbak?
0: Iya, enggak apa-apa.
5: Untuk sekitar 256 packs ya.
0: Iya.
5: Oke.
0: Okay. Okay.
5: Kalau untuk pembayaran sendiri enggak apa-apa nanti di belakang gitu ya, Mbak?
0: Enggak apa-apa.
5: Kita akan pembayaran sampai setelah timnas ada apa namanya pencapaian baru, entah masuk Piala Dunia atau gimana gitu ya, Mbak. Kalau gitu nanti kita ketemu aja di toko ya, Mbak. Saya langsung aja ke Big Rotterdam ya.
0: Salah sambung.
5: Loh, ini bukan Mbak Reni Ilhami?
0: Bukan.
5: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Reni masuk salah sambung di Gen FM.
6: Dia udah tahu nih.
5: Dia udah di pinggir-pinggiran udah tahu nih. Udah mulai aneh-aneh nih.
6: Demi penyambutan Patrick Kluivert.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Karim Sujatmiko di sini.
2: Dan masih ada Nareswari Lila juga di sini, sobat Gen.
1: Mohon maaf atas terdor-dornya siaran pagi ini, sobat Gen ya. Tapi kami berdua senang banget balik siaran lagi nemenin sobat Gen di cuaca yang tiba-tiba random ini. Langsung cerah gitu deloan awannya, puadang.
2: Betul.
1: Tiba-tiba, tapi menyisakan macet yang sangat panjang. Ini banyak banget sobat Gen yang sudah masuk di WhatsApp di 0811-352-1031. Sobat Gen yang belum ngobrol, boleh ikutan ngobrol. Ada Dewi, dia bilang perjalanan ke Brown menuju Juanda macet di Bundaran Waru aja. Selebihnya lancar pol, ternyata di Juanda kering kerontang. Salam kenal, ditunggu acara-acaranya. Terima kasih Dewi, ditunggu nanti kita ada acara apa, Res? Mini soccer ya? Acara apa ya Dewi yang kamu harapkan ada?
2: Kitanan masal, Karin.
1: Aku wis kitan.
2: Kitan 2.0.
1: Ada Surya juga di WhatsApp masuk ikutan. Dia bilang Wiyung arah pertigaan ke Durus macet panjang banget. Waduh, sini sabar ya guys ya. Ya pemane guys.
2: Apalagi ada yang ini di TikTok ini juga ruame banget ya.
1: Iya, di TikTok ini banyak banget yang ngasih kabar macet.
2: Sebentar. Ada Queens bilang selamat pagi, selamat siaran pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Doa baik juga buat Queens. Salam kenal dari Sidoarjo, Kak. Terus ada V, Panjang Jiwo macet, Nginden macet, Ngagel macet, KP macet.
1: Sabar.
2: Ada juga dari Idemas. Ide masak besok pagi Gen FM Tanjung Perak cerah tadi pagi tapi sekarang mendung gitu.
1: Oke.
2: Noval, Wiyung arah Gayung Sari macet banget sampai exit tol Gunung Sari, Mas Karim.
1: Panjang banget itu.
2: Gokil. Ananda, sekelas KBS macet plus banjir, waktunya kritik
1: Sabar.
2: Merintah. Kok ya tawa cakno sampai kono.
1: Sabar. Ya maksudnya hutan emang kayak ditoto sih, tapi. Ya, ini anomali seperti yang kita sempat obrolin dan sobat Gen juga bilang tadi. Ini aneh banget cuacanya tiba-tiba sederes ini. Ini bilang, Ovi, cuacanya gak jelas banget kayak isi dompet akhir bulan.
2: Iya, ini kita udah menuju akhir bulan ya.
1: Sekarang tanggal berapa sih?
2: 22, waktu
1: ini
2: diisi.
1: Udah akhir bulan.
2: Iya, ya hitungannya udah di
1: ini
2: akhir bulan.
1: Ini udah akhir bulan.
2: Ini loh, kamu dimarahin ini loh. Kenapa? Walah-walah yo.
1: Apa?
2: Cuaca random piye maksudmu, Cak? Dungo sing apik ta lah, Cak.
1: Loh, enggak gitu. Maksud random adalah memang cuacanya kan berubah secara tiba-tiba.
2: Nah.
1: Aku bilang anomali deh, wes. Gak random, wes. Di Senin ya, gue. Akhirnya mau menerima pujian, ternyata ada sing ngamuk juga sama kita ya. Ini real ini, ada yang puji kita, Nares. Ada
2: oh, iya,
1: Nabilah tadi yang udah kita bacain, terus dia ngechat lagi. Katanya real, chemistry kalian berdua dapat banget. Sangat menikmati guyonan freshnya itu gitu. Wah, terima kasih loh. Kami itu bisa guyon lucu karena Nares pedot, Mbak.
2: Kalau aku serius bingung gak mau nanti. Aku tuh bisa semua loh, serius bisa, itulah. Bercanda bisa, tergantung ketubuhan.
1: Kebutuhan ya kan? Kan sekarang ada lucu itu pedotin Nares. Kebutuhan jadi ketubuhan niku aturane sopo? Diwalik-walik. Ini ada Sasa. Sasa ngirim voice note, kita dengerin bareng-bareng ya.
3: Pagi kakak.
1: Ulang.
3: Halo, pagi Kak Nares, pagi Kak Karim.
1: Pagi.
3: Barusan masuk dari Tol Sidoarjo mau ke satelit nih. So far lancar sih Kak. Gitu. Kalau Sidoarjo cuma mendung doang Kak, nggak tahu Surabaya tiba-tiba aku dengerin kalian ngobrol Surabaya udah banjir aja.
2: Iya.
3: By the way, Kak Nara sama Kak Ari boleh request gak?
2: Boleh.
3: Request lagunya Aura Kasih dong yang Mati Bercinta.
1: Oke.
3: Please puterin ya buat kalian. Semangat siarannya best time.
1: Terima kasih Salsa. Requestnya
2: kok iso itu loh, Aura Kasih isu-isu Mari Bercinta.
1: Iki kamu sih nyantol lah ya apa sih Salsa. Kita cari ya, semoga
2: tapi,
1: ada ya.
2: Tadi ada yang request salah huta, habis ini kita juga bakal kuputerin. Allahu Akbar.
1: Kita bakal kupetir. Diar.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Dengerin deh.
3: Yang ini,
4: yang ini.
2: Jangan sampai kamu skip ya.
4: Yuk, didengerin.
0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
5: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen di pagi hari ini masih barengan Are Suardila dan juga Karim Sujatmiko.
6: Nah buat Sobat Gen Are Surabaya yang doyan mix and match pakaian, ini pasti kepikiran kalau aku pakai ini cocok gak sih? Atau pas gak sih sama suasananya? Nah itu gak usah ribet Sobat Gen. Sekarang sudah hadir curated store yang keren banget di Surabaya buat belanja fashion kamu. Namanya adalah Muku. Jadi Muku ini mengedepankan kurasi baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Sobat Gen bisa eksplor sangat luas mulai dari pakaian wanita, pria, anak sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, makeup, aksesoris bahkan travel.
5: Nah, di sana juga ada ratusan brand termuka tersedia di Muku Pakuwon Surabaya seperti MSMO, ada Sira, ada Heymail, ada Jilko, ada Klub
6: Seru, ada Osela, ada Unkenaru, Pandora, ada K, Safro, Birch & Co, American Tourister, Toastrap, dan masih banyak banget yang lainnya Sobat Gen. Jadi dapatkan penawaran menarik mulai dari 99.000, buset murah banget.
5: Murah pol sini, dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran menarik lainnya. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk Sobat Gen untuk membebaskan ekspresimu dalam berpakaian OOTD.
6: Itu dia untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku.

0: FM. 103,1 FM bisa banget.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
3: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
2: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material.

0: Sosial, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
1: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu, kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah, cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
0: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur. Bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail. Tidak tiba-tiba pemadaman, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
0: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
0: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: buat kamu. Nyampein berita anti hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Cuaca Surabaya hari ini terpantau cerah dengan atmosfer yang relatif stabil. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Spanyol berhasil mengalahkan Arab Saudi 4-0 dalam laga kedua grup H Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di Atlanta pada Minggu 21 Juni waktu setempat. Dilansir dari CNN Indonesia, Spanyol mencetak 3 gol cepat dalam 24 menit awal dan skor menjadi 4-0 setelah Arab Saudi melakukan gol bunuh diri pada menit ke-49. Kemenangan ini membuat La Roja kini mengoleksi 4 poin dan untuk sementara memimpin grup H. Beralih ke berita selanjutnya, kebakaran besar melanda sebuah pabrik sendal di kota Tangerang, Banten sejak pukul 10:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mengutip dari Detik News, terdapat sejumlah area bagi petugas di lapangan yang menyebabkan pemadaman sulit dilakukan, yakni diantaranya area berisi sandal jadi, bahan baku padat jenis karet, serta aneka cairan kimia. Tim Damkar Tangerang saat ini memfokuskan pemutusan rambatan api serta pengamanan tangki kimia berkapasitas 20.000 liter dan puluhan drum agar tidak terjadi ledakan. Memasuki berita utama, cuaca Surabaya hari ini didominasi langit yang relatif bersih dari awan tebal. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, suhu udara berada di kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius dan sinar matahari dapat terasa cukup intens, terutama pada pukul 10 hingga 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung terlalu lama dan menggunakan perlindungan seperti topi, kacamata hitam, atau tabir surya untuk mengurangi dampak panas matahari. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: di Gen.
1: Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
3: Pisah Banget.
2: Gen 103,1 FM
3: Pisah Banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Karin,
2: masih ada Naren, Diki Cawagi Mania mantap, hore.
1: Kami sih gawe jenengi moro-moro Kak Naris wis nemu tagline sepanjang itu tanpa briefing. Banyak banget yang sudah masuk di WhatsApp kita di 08 11 352 10 31, yang isinya sambat kabe macet. Ya emang dunia iki gak tahu berkurang penduduk e, Cak.
2: Bener, apalagi Surabaya. Sampai teman-temanku, halo selamat pagi guys, semuanya yang lagi di jalan pada suambat ngerungokno aku pisan ya toh. Lah kamu sekarang siaran kaget tiba-tiba. Ini lo macet, ini lo macet, ini lo macet.
1: Siapa bacakan, bacakan. Siapa?
2: Ada Rico, ada Raka, ada Valen.
1: Semuanya ngirin, bilang macet semua.
2: Iya, sampai bilang udah bohong gak usah kemana-mana, aku mau kerja. Lah yo kabeh wong yo kate kerja, Mas. Masa yo kabeh mek kontok sing kate kerja.
1: Kayak ngomong gale nani-nani dewe nang dalan
2: ngono. Loh, banjir di mana-mana depan rumah.
1: Ya ampun. Ya memang harusnya ya. Ini kita harus pahami kalau macet itu pasti nambah.
2: Apanya?
1: Pasti makin tambah macet,
2: oh, iya,
1: makin kesana. Enggak mungkin berkurang karena jumlah manusia juga bertambah.
2: Benar, setuju. Gitu. Dan anehnya lagi ya sobat Gen, populasi dududududududam.
1: Tenang, di dunia
2: 2026 itu hampir setengah penduduk bumi itu hanya berpusat di 5 negara.
1: Betul.
2: Termasuk Indonesia.
1: Sisanya ada di India, China, Amerika Serikat, dan Pakistan.
2: Allahu jadi Akbar.
1: Indonesia termasuk 5 negara yang menampung 46%
2: gila
1: penduduk dunia. Gila sih.
2: Ya ampun.
1: Kelima negara itu menampung sekitar 3,78 miliar orang.
2: Mbok.
1: Jadi yo pantes.
2: Pantesan ya mau macet tambah padet
1: konser
2: sekarang.
1: Konser rame.
2: Konser rame, kita running event yo. Yo rame
1: gitu.
2: Ono apapun yo rame, ya enggak.
1: Ono kecelakaan yo rame.
2: Aku lagi itu.
1: Tapi takon kabeh, opo iki Mas? Kan dulu ki.
2: Iya.
1: Biasa nama kan wong teko, tangane didelemburi ngene dua-duanya sampai ono apa ya, Mas? Iku ono wong kecelakaan dulu ngono.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot and the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Halo.
2: Pagi, Pak Riko.
1: Dari mana, Pak?
2: Dari properti nih, Pak.
1: Iya, gimana? Ada jawaban soal air? Kan langsung datanya cepat pakai handphone, Pak. Jangan pakai telepon kantor. Takut jadi sek diganggu ya, Pak, ya.
2: Perkenalkan dulu, saya Pak Louis nih, Pak. Saya marketing dari properti nih, Pak.
1: Saya posting di IG story ya?
2: Iya, gitu. Dan di mention saya dikasih tahu oleh tim saya. Kalau dilihat dari rumahnya sih ini ya, anak old money ini kalau zaman sekarang ya, Pak.
1: Iya.
2: Kendalanya apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kami.
1: Perihal dapat surat edaran tanggal 9. Hari ini kebetulan siang ada mau ketemu syuting sama Raffi Ahmad. Apakah di Andara juga sama masalah air ya? Masalah air terkali komplek di sana ya. Kaitannya ada penaikan pajak penyesuaian 12%.
2: Okay.
1: Kalau nonton di media, penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Prabowo gitu ya, yang dikenakan itu misalnya barang-barang mewah, kapal yacht, katanya begitu ya. Apakah air itu masuk ya?
2: Okay, kami paham sekali, Pak. Saya jelaskan bahwa kenaikan kami itu tidak ada hubungannya dengan PPN.
1: Di surat itu ada, Pak?
2: Ya, tapi kalau Bapak perhatikan surat tersebut ya, Pak ya, itu kan kenaikannya itu untuk sebagai perumahan mewah, Pak.
1: Seluruhnya, Pak?
2: Iya, untuk saat ini dari tim kami minta Bapak untuk take down dulu apa yang Bapak sudah post.
1: Take down?
2: Iya.
1: Kenapa take down, Pak?
2: Loh, itu kan pencemaran nama baik tuh, Pak Riko. Atau kalau tidak di take down, kami akan somasi Bapak.
1: Oh iya, tahu. Saya undang ITE, tahu.
2: Iya, saya nggak nanya Bapak tahu undang-undang ITE atau tidak. Kami menyayangkan kenapa Bapak tidak WA, DM, datang ke kantor pemasaran, atau Bapak datang ke paguyuban IPL. Itu kan bisa, Pak.
1: Saya nggak tahu yang itu, Pak. Saya cuma tanya, ngertiin ke
2: Kita disini. Sekarang sudah ngerti kan, Pak? Take down.
1: Oh, jadi penjelasannya karena dipinta
2: take down sekarang.
1: Pemerintah.
2: Take pemerintah. Down sekarang.
1: Bapak mengancam.
2: Bapak paham take down sekarang. Bapak paham kata take down itu apa?
1: Ya, saya ke kantor pemasaran ya, Pak ya.
2: No, Bapak nggak usah ke sini. Bapak tinggal take down.
1: Ya, oke.
2: Bapak tahu arti dari take down?
1: Tahu, Pak.
2: Nah, jadi tolong take down sekarang. Kita sambil telepon saya bisa lihat postingan Bapak. Masih ada nih, Pak. Bisa take down sekarang, Pak?
1: Ya.
2: As we speak, di take down. Halo?
1: Halo.
2: Halo. Wah, halo? Ini Anda emang tidak sopan ya. Udah belum di take down, udah gitu ditutup teleponnya. Ini Pak Riko Tampati kan?
1: Salah, Pak.
2: Ini Riko apa?
1: Riko Manjunta.
2: Riko.
1: Saya, ini siapa? Saya Riko Teper, Pak.
2: Saya dari Baya Property, Pak. Wah, kayak saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Riko masuk salah sambung di
3: GDB. Baya Beye sama tambah Riko Teper. Gila, penyiar radio kena juga kerjain salah sambung.
2: Penyiar radio ngerjain penyiar radio.
1: Ya Allah, pantesan dari pertanyaan-pertanyaan tadi gue balikin, lu kagak bisa jawab. Puas, awal tahun udah gak ngasih job tahun baru.
2: Eh, Riko, gak usah lu, gue juga kagak dapet.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih ditemenin sama Nares Wardila dan Karim Sujatmiko di Kicau Pagi.
2: Karena pagi ini kita juga heran ya, kenapa pertama kali kita siaran disambut hujan yang deras banget.
1: Bener, apakah ini berkah?
2: Barokah ya, gitu.
1: Barokahnya untuk semuanya juga. Iya kan, katanya hujan tuh kan berkah ya.
2: Biasanya gitu, soalnya yang dibikin kita bingung adalah kenapa ini tiba-tiba atau secara anomali tuh hujan deras, padahal kemarin-kemarin kayak panas gitu kan. Siang-siang banyak yang sambat. Panas ya, tiba-tiba pagi ini hujan deras.
1: Tapi ternyata memang BMKG Juanda itu ngejelasin ya sama kita, kalau misalnya hujan itu dipicu sama beberapa faktor. Mulai dari suhu muka laut yang hangat hingga adanya pertemuan angin. No wonder kan rumahku cedek laut ya toh.
2: Rumahku pisan sih.
1: Ya kan, maksudnya tadi pagi itu keluar rumah tuh langsung uanget gitu loh. Memang suhunya tuh berbeda. Dan memang kalau kita memasuki musim kemarau itu bukan berarti gak akan ada hujan sama sekali. Makanya ini berkah tetepan.
2: Kalau kata BMKG ini ya, dia katanya pantau adanya pola konvergensi atau pertemuan arah angin dalam skala lokal sobat Gen. Kecepatan angin di wilayah tersebut juga mengalami perlambatan sehingga mendukung terbentuknya awan hujan. Ini yang bikin kita tiba-tiba hujan deres.
1: Iya.
2: Pagi ini gitu.
1: Jadi kayak ibarat kata angin kayak du ketemuan udan. Ayo udan aja nak Surabaya.
2: Kok kan rencana nih kok. Kayak budalang royal. Elang royal ya, ayo lah.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Ken. 103,1 FM, bisa banget.
1: Eits, Sobat Ken.
2: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. Ken FM.

0: Pusing.
1: Lapor ya, pusing terus.
0: Iki lho, akui kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
1: Sing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
0: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Gus Nusantika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, and The XAK, dan banyak lagi.
1: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Livin Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
0: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
1: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Jen 103,1 FM bisa banget.
1: Ini sudah jam 10 sobat Gen, jadi kami berdua harus pamit. Tapi ini ya masih ada aja yang masuk di WhatsApp, ada May.
0: Halo
1: ya,
0: May.
1: Dia bilang katanya beratang banjir parah. Coba kita putar dulu videonya ya.
0: Iya, saking banjirnya loh. Sampai airnya, wah kecak-kecak.
1: Lo memotre, ya ampun. Nih, kita dengerin. Ternyata gak ada suaranya. Oh, ini dia ada di daerah Beratang MRI, Sobat Gen. MRI itu daerah Ruko yang nyambung sama Kebon Bibit. Dan itu macet parah karena banjir.
0: Ini semuanya sih pada tiba-tiba memang kemacetan di pagi hari ya. Yes. Dan kebanjiran di pagi hari juga.
1: Betul.
0: Ya mau gak mau tetap harus dijalani harinya. Semoga harinya selanjutnya nih bisa berjalan dengan lancar lah sisa-sisanya.
1: Amin.
0: Di kantor semuanya lancar.
1: Tenang, karena abis ini kita akan join ke bawah. Akhirnya macet-macetan.

0: weekend persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tercatat terdapat 1176 kali gempa susulan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman baru terhadap Iran di pembicaraan lanjutan antara Iran dan Amerika Serikat yang resmi digelar di Swiss pada 21 Juni 2026. Diketahui melalui Kompas.com, Trump memperingatkan bahwa Washington siap melancarkan serangan jika Iran tidak menghentikan dukungan kepada kelompok Hezbollah di Lebanon. Diketahui pula bahwa beberapa hari terakhir, Israel kembali terlibat dalam bentrokan dengan Hezbollah pada Sabtu 20 Juni 2026 dan baru mereda setelah militer Israel diperintahkan untuk menghentikan pertempuran dengan Hezbollah pada malam harinya. Selanjutnya, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi yang sangat memuaskan pada gelaran Moto3 Ceko 2026 di sirkuit Brno pada Minggu 21 Juni 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui bahwa Veda Ega memulai start dari posisi ke-20 di Moto3 Ceko dan berhasil melewati pebalap lainnya untuk finish di posisi ke-5. Kini Veda Ega berada di posisi ke-6 dengan koleksi 82 poin di klasemen Moto3 2026. Beralih ke berita utama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sebanyak 1176 gempa susulan terjadi sejak gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni lalu. Berdasarkan laporan dari Antara News, hingga kini jumlah rumah rusak akibat gempa mencapai 2.335 unit dan terdapat total korban terdampak sebanyak 8.586 jiwa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik bila terjadi gempa susulan, serta mitigasi mandiri perlu ditingkatkan dalam memperkuat kewaspadaan terhadap situasi terburuk. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang.

0: presented by Moku. Moku, never boring.
1: Pagi dengan Rico.
2: Ya, dari mana ya?
1: Rico, saya Budi. Saya ketua dari PPT nih. Persatuan Pecinta Timnas.
2: Oh iya.
1: Gini bro, gara-gara bola kemarin Indonesia Uzbek, gue ingin mengajak lo merapatkan barisan ya, bergandeng bersama untuk Indonesia bro.
2: Oke,
1: kita berdiri bersama, kita bergandeng bersama, mengibarkan bendera Indonesia dan menunjukkan betapa cintanya kita kepada tanah air ini bro. Gue ingin mengajak lo untuk melakukan boykot.
2: Boykot gimana tuh?
1: Boykot produk-produk dari Thailand gara-gara wasit yang itu tuh.
2: Bentar.
1: Lo kan jual jersey Thailand kan?
2: Iya.
1: Gue minta lo jangan jual itu lagi bro.
2: Tapi gimana bang?
1: Lo cinta sama Indonesia apa enggak? Lo tanya diri lo cinta apa enggak sama Indonesia? Nomor one itu dulu. Yang kedua, ini gue kasih tau ya. Yang udah gabung nih ada Thai Tea, Mango Sticky Rice, bahkan pengusaha durian montong pun tidak mau jualan bos. Sudah merapatkan barisan. Ada restoran jualan Tom Yum, dia juga tidak mau buka bro. Menyatakan bahwa siap dalam barisan PPT Persatuan Pecinta Timnas dan tidak akan menjual produk-produk Thailand. Nah, gue sekarang menanyakan posisi lu di mana? Bersama kami di sini Indonesia atau kamu bersama Tongnak Tangbangbangbang?
2: Bersama Indonesia.
1: Sebentar. Sebelum lu ngomong.
2: Sebentar.
1: Sebelum lu ngomong, bro. Ini ada pengusaha. Gue nggak usah nyebut brand ya, bro ya. Tapi dia adalah pengusaha Thai Tea terbesar se Indonesia, bro. Bu, ini bu. Ini orangnya bu.
3: Mas, ini saya Bu Parti. Saya itu udah dagang Thai Tea udah lama, Mas. Jujur ya, semenjak saya jualan Thai Tea, emang omsetnya meledak, Mas. Tapi yang namanya cinta Indonesia, cinta tanah air, itu tidak bisa, Mas, digantikan dengan uang. Yang menurut saya itu tidak sepadan. Karena arti sebuah kesetiaan dan kecintaan, Mas. Boykot. Kita harus boykot, Mas. Saya sampai jadi ketua paguyuban, Mas. Paguyuban. Boy Thai, boykot produk-produk Thailand. Saya ketua paguyubannya. Semua sudah merapatkan barisan. Okay. Pedagang Tom Yum, Thai Tea, Mango Sticky Rice, Durian Sticky Rice. Kabe pokoknya. Mas coba mas bayangin kalau misalnya kita di posisi pemain Indonesia mas.
1: Bersama kami Indonesia atau Anda bersama Thailand?
2: Saya juga bingung ya kalau misalkan jawabnya gimana.
1: Ibu tolong ngomong lagi bu biar dia mau merapatkan barisan.
3: Mas tolong dong mas, kita ini hargain mas. Kita di PPT jangan sampai kepepet. Boykot! Hidup! Persatuan Pecinta Timnas. Jangan bikin negara kita panas. Bagaimanapun kita harus waras. Begitu mas.
1: Boykot.
2: Apa namanya?
1: Hari ini tutup toko Anda. Boykot produk-produk Thailand. Anda bersama kami atau tidak?
2: Gak bisa deh kayaknya.
1: Saya tahu toko Anda di mana. Nanti kalau sedikit kami ganggu tokonya, itu bukan urusan saya ya mas.
2: Kok sampai kayak gitu mas? Terus saya nanti.
1: Oh, saya gak tahu.
2: Duit gak ada ini, gak ada toko.
1: Itu saya gak tahu.
2: Rezeki buat anak. Nanti gimana pak?
3: Bentar. Mas, rezeki itu Tuhan yang atur.
1: Saya tanya sekali lagi, Anda bersama kami atau tidak? Kalau bersama kami, bagus.
2: Saya gak bisa jawab pak. Kalau ini pak,
1: udah bu, kita datengin bu, kita siram orang ini pakai,
3: kita
1: siram bu orang ini bu, kita banjur pakai
3: kuah Tom Yum,
1: bu,
3: yang cabai rawitnya level 10 bener,
1: rambutnya kita acak-acak
3: bener, kita samperin aja ke radionya pak.
1: Ini Mas Rico kan, Mas Rico Ceper kan.
2: Rico Ceper,
3: iya penyiar.
2: Nama saya Rico Avandi.
3: Pak Budi kepripen sih?
1: Tadi awal juga bingung.
3: Salah kok orang.
1: Tak cadel orangnya.
3: Salah orang dong, salah sambung.
1: Dan Rico masuk salah sambung di
3: GDP.
2: Apa ini?
3: Kayak lu gak cinta negara.
1: Wah.
3: Kan? Parah banget.
2: Diancam pakai kuah Tom Yum.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat ken.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

Weekend 103,1 FM, bisa banget.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban, gratis satu ban, dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen FM. Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku, at Gen1031FMSBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode Challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu

0: Utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot on the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FM SBY.
2: Gen FM.
3: Halo, malam dengan Firda.
4: Halo,
3: Pak ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
4: Oh iya, Pak.
3: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
4: Iya, gimana, Pak?
3: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
4: Dari semester 1 sampai semester 5.
3: 5 semester ya dapat ya?
4: Iya.
3: Happy dapat beasiswanya?
4: Iya.
3: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
4: Ini yang apa ya, Pak?
3: Iya,
4: kemarin
3: ya.
4: Memang sempat hilang, Pak.
3: Apa yang hilang?
4: ATM saya, lalu sudah saya urus.
3: Kok bisa?
4: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
3: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya. Kok iso, Firda?
4: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, gimana ya?
3: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
4: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
3: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
4: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
3: Nani? Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
4: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
3: Yakin kamu?
4: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
3: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliah. Melari utai iki apa? Terus ini jajan.
4: Mohon maaf sebelumnya
3: gitu. Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
4: saya
3: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
4: Saya juga gak tahu, Pak, itu
3: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh gak
4: beneran
3: suka.
4: Pak, saya demi Allah.
3: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jadi kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
4: Oke, nggih, Pak.
3: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu tolong dikasih seketok nom, Mbak ya.
5: Oh my god.
3: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
4: Balsam, Pak. Foundation, lip balm sama sunblock.
3: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
4: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya saya bingung, Pak.
3: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
4: Ya Allah. Mampus.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku never boring.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Halo hang tua muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858311033 atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: kami. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. PPN DTP tiket pesawat diperpanjang hingga 5 Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Delegasi Iran meninggalkan ruangan perundingan dengan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengancam akan menyerang Teheran dalam negosiasi yang diselenggarakan di Swiss. Dilansir melalui Kompas.com, perundingan tersebut kembali mengalami kendala akibat perbedaan pendapat mengenai poin-poin penting. Namun meski demikian, pihak Iran disebut belum mengundurkan diri dari negosiasi. Berita selanjutnya, laga Uruguay versus Cape Verde pada Grup H Piala Dunia 2026 berakhir imbang dengan poin 2-2. Dilansir dari CNN Indonesia, Cape Verde mencetak gol lebih dulu yang kemudian dibalas oleh Uruguay lewat 2 gol pada menit akhir babak pertama. Kelemahan Uruguay mengundang petaka karena Helio Varela memanfaatkan kesempatan dan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-61. Pertandingan terakhir Grup H akan berlangsung pada 26 Juni dengan Cape Verde akan bertemu dengan Arab Saudi dan Uruguay akan menghadapi Spanyol. Memasuki berita utama, pemerintah memperpanjang diskon 100% pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP pesawat udara per jadwal kelas ekonomi pada tanggal 24 Juni sampai 25 Juli 2026. Diketahui melalui CNBC Indonesia, insentif yang diberikan dalam rangka meredam lonjakan harga tiket pesawat di tengah kenaikan tajam biaya bahan bakar aftur sebelumnya hanya berlaku untuk 60 hari terhitung sejak 25 April 2026. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pemerintah juga merilis kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah yang salah satunya yaitu diskon 30% pelayanan kereta api komersial kelas ekonomi untuk semua lintas pada 20 Juni sampai 5 Juli 2026. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di InfoGen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen. Kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget. Tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku at gen1031fmsby sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap

0: Pemenang Utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Otter The Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Mas Rispo ya?
2: Iya.
1: Mas Rispo, kenalin saya Anton. Saya adalah generasi kedua pemilik dari Bakmi Naga.
2: Iya.
1: Tahu sama produk kami, Bakmi Naga?
2: Tahu, saya pernah makan juga.
1: Wah. Bonar nggak?
3: Apa kata dunia?
1: Hah? Cabang pertama kita, Bakmi Naga, di daerah Bonar.
2: Bonar di daerah mana itu ya?
1: Jakarta Pusat.
2: Bukan.
1: Mungkin di perumahan ya?
2: Iya.
1: Berkenan nggak kalau jadi brand ambassador di kami nih? Bertiga dengan kawan-kawannya yang saya lihat ada di yogurt ya?
2: Timori ya?
1: Iya, kita mau konsep kayak gitu, kamu berenang-berenang di Emi. Kira-kira ada minat?
2: Ya, jadi brand ambassador mah apa aja namanya kerjaan.
1: Sama satu lagi nih, kita mau ngundang untuk MC dulu, mungkin kita sekalian bisa kenalan. Tanggal 30 ada kerjaan? Kita mau ada acara Imlek.
2: Kalau saya sih aman, tapi nggak tahu teman-teman yang lain.
1: Oke. Nah, bisa nggak kalau barengan sama Viko?
2: Viko. Masa berempat?
1: Iya.
2: Ya nggak apa-apa kalau kerjaan.
1: Boleh ya?
2: Boleh
1: ya? Bisa ya? Oke, untuk tanya jadwal sama harga nih. Karena saya dapat Viko harganya untuk jadi brand ambassador 200 juta.
2: Buat siapa? Viko.
1: Nah, kalau untuk kamu bisa diskonnya nggak nih?
2: Saya diskon maksudnya?
1: Jadi kalau Viko 200, kamu ya mungkin 100 gitu untuk bertiga.
2: Ya, nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa ya?
2: 100 bertiga ya?
1: Iya.
2: Saya makan bami naga aja lah.
1: Suka gitu, belum apa-apa udah lucu ini, saya suka ini. Nanti untuk konsep iklannya kalau sudah oke, ya, kamu juga nanti muka akan ditutup pakai kostum naga.
2: Ya, gak usah saya berarti.
1: Oh, tapi nanti pas dibuka, Rispo gitu.
2: Oh.
1: Nanti kamu jadi naga, Hifsi jadi baso, Rigen jadi pangsit.
2: Ini kayak bukan owner nih.
1: Saya owner yang langsung masuk turun ke bawah ngomongin tentang digital.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Terserah apa aja, kayak di Cimory kan jadi perut, jadi usus.
1: Nah itu. Nah untuk budget 100 bertiga gimana nih, 100 bertiga?
4: Enggak.
1: Itu manajer sebelah?
2: Enggak, itu istri saya.
1: Oh istri.
2: Iya.
1: Ini lagi makan ya?
2: Lagi makan.
1: Bakmi?
2: Bakmi GM.
1: Yuk ngomong kayak gitu sensitif loh kita.
2: Betul.
1: Yuk ngomong Estelle 77, saya nggak apa-apa. Yuk ngomong GM loh.
2: Ini gajah mungkur, Bami gajah mungkur yang abang.
1: Budget gimana budget?
2: 100 bertiga nggak bisa, sendiri aja nggak bisa itu.
1: Sendiri? Mahal banget ya? Ah,
2: 200 juga nggak masuk loh.
1: 200 juga nggak masuk. Kamu yuk ada manajer?
2: Ada.
1: Oke, nanti saya DM kamu Instagramnya @anantariski ya?
2: Bukan, Anantarispo.
1: Loh, saya salah orang.
2: Enggak salah, tetap saya itu Anantariski.
1: Oh, saya nyarinya Anantarispek saya.
2: Iya, sama saya juga.
1: Salah orang ini saya.
2: Enggak, benar.
1: Salah dong, please salah. Biar saya sudahi telepon ini. Salah ya?
2: Benar.
1: Tolong salahin dong, biar saya bisa selesaikan telepon ini. Ini Mayor Teddy bukan?
2: Bukan.
1: Saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di GDP.
2: Mantap, GDP.
1: Kayak gak excited ya, Po?
2: Kalau Piko mah excited segitu pasti.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.sg.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah.
3: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
2: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
3: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
2: Komplain gimana?
3: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, parkirannya kok belum dibayar.
2: Oh, iso mblakran anggo. Bayarnya gimana, terus ya, Mas?
3: Ya, Masnya harus bayar ke petugas di sana.
2: Nah, di Jember.
3: Iya.
2: Ngono wae.
3: Seta lah.
2: Saman ngomong ambek manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
3: Rizky, Rizky.
2: Iya, kenapa? Ada urusan apa?
3: Sapulidine iki nang Jember iku. Iku di DKP pinggir ndi?
2: Maksudnya Sapulidi apa itu ya?
3: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
2: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
3: Tolong golek ono nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
2: Golek nang pasar lah yo akeh wong Sapulidi wae akeh.
3: Yo beda, Mas.
2: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas masalah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang Sapulidi pawang hujan. Habis ini apa lagi?
3: Iki coba bayangno, sampai dari Sapulidi le dewean. Gak enak kan?
2: Ya kalau enak konco hujan.
3: Le makane iku balekno, Mas, konco ini kegawa ambil sampean. Ngono lho.
2: Apa karek gak Sapulidi? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku kegawa kupon. Apa gak Sapulidi ya rare?
3: Ancen sampe ini gak duit perasaan ambil Sapulidi iki, Mas.
2: Sapulidi gak duitnya wane apa gak perasaan.
3: Loh ya Allah. Ya sakno, Mas, bayangno le Sapulidi ke dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
2: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
3: Bersatu kita apa?
2: Bersatu kita teguh, bersinar kita runtuh.
3: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, Sapulidi kok ngono perasaane, Mas. Tak mandekno ae, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
2: Duduk.
3: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
2: Duduk, wong aku solekan.
3: Loh, berarti Mas solekan masuk.
1: Salah sambung gak apa?
2: Oh, ala ya Allah. Bener, bener ini Gen FM bener dah.
3: Iya.
2: Suwon ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: Grande Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Dengan Sarah ya?
5: Iya.
4: Iya. Perkenalkan, saya Ibu Rena dari HRD. Oh, iya. Kamu sekarang posisinya lagi di mana ya?
5: Di Jakarta.
4: Oh, oke. Okay. Kamu sebelumnya sudah tahu siapa saya?
5: Dari HR-nya ya.
4: Good. Ada banyak beberapa yang mau saya evaluasi dari kamu. Yang pertama ini dari jadwal kehadiran nih, Sarah.
5: Iya.
4: Saya pengen tahu dulu deh, kamu lulusan mana ya?
5: Aku belum lulus, Kak. Jadi aku lagi...
4: Ah, panggil siapa? Kamu panggil saya siapa tadi?
5: Kakak.
4: Kamu gak tahu usia saya berapa? Coba tanya Bismu.
5: Ibu.
4: Pantas gak kamu manggil saya kakak?
5: Gak pantas dong.
4: Meskipun kamu masih magang, kalau di sini anak magang semua kehadiran mulai start dari jam 6. Ini kenapa laporan ke saya masuk ke kamu setiap masuk jam 8 ya?
5: Dibilangnya sih jam 8.
4: Siapa yang bilang jam 8?
5: Kak Bismu.
4: Bismu bilang gitu, masuk jam 8. Kamu ngasih apa ke Bismu sampai bisa masuk jam 8?
5: Oke, berarti mulai besok saya akan datang jam 6.
4: Masih saudara sama Bismu?
5: Enggak.
4: Apa kamu sering bawa-bawain kopi? Kamu sering bawain gorengan? Saya kan tahu Bismu tuh kan murah banget sama yang kayak gitu-gituan. Atau mungkin kamu tertarik sama dia?
5: Of course not. Tidak dong.
4: Berikutnya yang laporan kenceng di saya juga... Banyak laporan ke saya, katanya kamu tuh selalu kalau conversation sama mereka pakai bahasa Inggris, betul?
5: Iya, saya ngomong bahasa Inggris sih.
4: Kamu lahir di mana? Di Belanda, Swedia, Puerto Rico, Kazakhstan.
5: Saya lahir di Indonesia dan saya bisa berbahasa Indonesia.
4: Kita tuh di sini tuh benar-benar orang udah tahu CEO kita tuh juga apa-apa semuanya serba Indonesia tuh di nomor satukan lah. Kamu tahu CEO sini? Tanya Bismu. Coba tanya Bismu, siapa CEO sini?
5: Bapak Adrian Syarkawi.
4: Kamu tahu beliau ini juga orang Barat?
5: Iya.
4: Orang Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini ada aturan, kamu tuh harus bisa menyapa dengan bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kamu saya ajarin ya. Kalau kamu lagi baru datang, jangan lupa sapa dengan salame pagi. Coba.
5: Salame pagi.
4: Ba akabanyo.
5: Akabanyo.
4: Ba akabanyo.
5: Ba akabanyo.
4: Kayak gitu ya. Coba ulang lagi. Gimana kalau ketemu orang?
5: Selamat pagi, ba akabanyo.
4: Bagus. Terus kalau misalnya mau makan siang, kamu juga harus bilang ke orang itu Allah makan alun. Coba.
5: Allah makan alun.
4: Kepai makan kaluah.
5: Kepai makan kaluah.
4: Buka kepai kaluah kaluah.
5: Maaf lupa yang kedua.
4: Kepai makan kaluah.
5: Apain makan kaluah.
4: Kamu berapa bulan di sini rencananya?
5: 5 bulan.
4: 5 bulan, oke. Okay. Start mulai besok, setiap kamu mau makan, semuanya harus berbau Padang. Mulai Senin, bawa itu yang namanya palu marah. Yang kedua, ada masakan Padang namanya brongkos.
5: Brongkos?
4: Ya.
5: Oke. Okay.
4: Hari ketiga, itu ada makanan Padang yang namanya empal gentong. Hari keempat, kamu bawa ayam betutu. Yang terakhir, kordong blue.
5: Oke, oke.
4: Coba ulang Senin apa aja sampai Jumat?
5: Hari Senin makan palu mara, hari Rabu empal gentong, hari Kamis betutu, hari Jumat kordong blue.
4: Bagus, bagus, bagus, bagus. Kalau kamu bagus nih ya, ini buat kamu aja. Bismu bakalan paham.
5: Paham.
4: Ya udah. Kamu magang di Hot FM kan?
5: Saya di Jak FM.
4: Sarah Desita di Hot FM.
5: Nama saya Sarah Danila, sambayang saya magang di Jak FM.
4: Ah, saya salah orang ini, saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
5: Oh my god.
4: Ngomong bahasa Inggris lagi.
5: Makan nasi padang apa?
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
0: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
0: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku, at gen1031fmsby, sertakan hashtag OOTDMuku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. All Out The Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam.
4: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu Bu.
5: Oh, sebentar.
4: Nji.
5: Tanya ini ya.
4: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa gak Bu ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu, kayak pengembangan gitu Bu.
5: Enggak ada.
4: Gitu Bu, ada tambahan kiriman ini, jemuran, temean.
5: Jemuran?
4: Iya, ini dari Pak Salim, Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu, gitu ya. Saya approve-proof aja sudah saya kirimkan, begitu.
5: Itu ada berapa paket, Mas?
4: Kemarin ini ada 17, Bu. Lalu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
5: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
4: Tambahan, Bu.
5: Biasanya aman, ya?
4: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
5: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
4: ini sudah ditambahkan, Bu.
5: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
4: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
5: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
4: Betul,
5: kan.
4: Betul.
5: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang pas juga aman-aman kok pas kecil kita enggak pernah top up gitu.
4: Okay.
5: Sampai
4: terus, Bu, ngapunten. Ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya. Itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
5: Dioleskan?
4: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
5: Kok bisa ya? Diolesin gimana ya maksudnya?
4: Iya, ini krimnya bisa dimakan tak, Bu?
5: Ya nggak bisa, ngapain krim dimakan?
4: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar, gitu. Katanya bisa bikin putih.
5: Kan dia ya, dimakan. Mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
4: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebun es teh gitu di warung sebelah.
5: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
4: Halo, Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
5: Oh, bukan, Mas. Mawur. Loh,
4: Salim sinten?
5: Muhammad Salim.
4: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
5: Ya ampun.
4: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
5: Parah.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: pase yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat N, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku at gen1031fmsby sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Oke, the challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Semua yo, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gans 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat Gansku sayang. Gimana hari Senin ini? Berasa kayak gedebak gedebuk gara-gara tadi pagi hujan dan ada beberapa tempat yang pada banjir. Yang lagi mager banget Senin ini kayaknya langsung finally sudah jam 4 sore. Waktunya kamu mau siap-siap mau pulang ya, atau justru masih panjang perjalanan kerja kamu sobat Gen. Tenang, Coki sudah on air di sini. Waktunya aku bekerja nemenin kamu. Jelas kita happy-happy bareng. Pastinya di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sofi dari Gedung Grapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih di awal ditemani sama Coki siaran. Jelas di nyore, nyeroco sore-sore. Yang barusan aja masuk ke dalam mobil, lagi manasin mobil, terus radionya langsung auto-tune. Auto-tune, dengerin aku siaran. Love it, darling. Terima kasih banyak loh. Kayaknya gak pernah ganti radionya, gak pernah switch dari Gen FM. Males kak, mager gitu kan. Gak masalah. Emang lagu-lagu kita itu emang endul-endul buat temenin kamu ya, 1x24 jam Sobat Gen. Siapa tahu buat kamu sekarang lagi ada di perjalanan gitu kan ya, lagi mau berangkat aktivitas karena hari Senin ini masuknya ada shift malam. Selamat buat prepare, jangan sampai ada yang ketinggalan. Genak banget sumpah kalau misalnya kita mau kemana-mana tiba-tiba aja ya ketinggalan. Tapi by the time ya Sobat Gen ya, kalau ketinggalan dompet kayak sekarang tuh mah gak masalah. Jangan sampai ketinggalan handphone, gak sok bayar kanan kiri. Plonga-plongo. Charger loh, jangan lupa loh dibawa chargernya. Kak, aku selalu pakai power bank. Aku jujur ya Sobat Gen, udah lama banget gak pakai power bank. Kalau emang bener-bener gak pernah yang namanya darurat banget gitu kan ya. Karena thanks to my charger, karena fast charging gitu kan ya. Dan handphone aku yang tergolong kalau ngecharge itu sehari ya cuman sekali lah, mentok dua kali gitu kan ya. Nih enak, enak. Tapi kalau misalnya handphonenya boros baterai nih, kayak pengeluarannya, ups, aku gak nyenggol, itu dia. Tapi memang ya, indis ekonomi pengeluaran ada aja, tambah lagi. Biar kamu tambah seneng gitu kan ya, daripada mikirin yang enggak-enggak Sobat Gen. Mau request boleh banget, lagu bule atau Indonesia, terserah di 0811-352-1031. Sambil update kondisi traffic sore hari ini, boleh loh. Jujur tadi waktu siang, aku kaget loh. Surabaya kan hari ini kan hujan ya, I love it. Pagi-pagi hujan, aduh seneng banget sumpah. Seneng banget. Akhirnya apa, mager buat nge-gym. Hari ini aku belum nge-gym nih. Nanti kelar siaran insya Allah mau nge-gym. Cuaca enak banget, tapi banyak beberapa jalanan di Surabaya itu banjir. Itu dia. Kalau kamu ngecek sosial media kita di @gen1031fmsby, ada daerah Simo tuh, Petemon, banjir. Dan kau ngerti, tadi siang itu daerah Semolowaru Elo, ono bapak-bapak lagi live nang omane. Aku kaget loh, Surabaya bagian timur pinggir endiki, ternyata daerah Semolowaru Elo. Daerah Untak, oh udah cepet surut, itu dia. Tapi daerah Semolowaru Elo, kalau nggak salah di situ kan ada namanya ini ya, korem atau apa gitu loh ya. Nah di belakangnya itu Sobat Gen, wah banjirnya gak kelar-kelar loh. Tapi gak tahu sekarang ini, semoga cepat surut ya. Semoga cepat surut. Wes kena banjir dan tak dunga no, ojo sampai mati lampu. Coy double kill, sumpah. Auto bingung pasti, ya kan? Boleh dikabarin Sobat Gen, siapa tahu ada beberapa daerah yang sekarang lagi menggenang. Bukan cuman menggendang perasaan kamu atau air mata kamu. Aduh. Mau nge-update di 0811-352-1031. Shout out deh buat Uncle Pai. Kayaknya lagunya ini kayaknya pengas banget. Gimana ngomong pasnya? Pengas banget. Tiba-tiba aja Surabaya hujan, senengnya ya Allah. Yang gurun hujan. Nanti ya insya Allah ya aku puterin ya. Yang lain masih aku tungguin Sobat Gen. Kalau kepengen nyapa Coki lewat live TikTok juga boleh banget. Abis ini bakal aku onin. Jangan lupa di follow di @gen1031fmsby. WA Gen Box udah aku buka buat kamu yang update traffic di 0811-352-1031. Terserah kamu sayang, mau chatting atau voice note sakarepmu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen, 103,1 FM, bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang doyan banget mix and match pakaian, pasti kepikir kalau pakai ini cocok nggak sih? Atau pas nggak sih sama suasananya? Tenang, gak usah ribet. Ya, kali ini sudah hadir yang curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku, toko fashion multi-brand yang sudah terkurasi, sudah hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilin dengan item yang kualitasnya terbaik serta harganya terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas banget, mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuan Surabaya kayak MSMO, Sira, Heimel, Dilko, Klub Seru, Osela, Unkinaru, Pandora, K, Safro, Birch & Co, American Twister, Two Strap, dan masih banyak lagi. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya bakal diupdate dengan penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian. Untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan di Muku. Muku, never boring.
2: Ah, pusing.
3: Lapor ya, pusing terus.
2: Iki loh, aku kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
3: Pusing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
2: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Gus Nusantika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, and the XAK, dan banyak lagi.
3: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Living Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
2: Cek info lengkapnya di bmri.id/livingsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Living by Mandiri. Download Living by Mandiri sekarang. Living aja, semua bisa.
3: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
1: Halo Dennis.
4: Halo.
1: Kalau Bapak telepon ini loh diangkat, heran Bapak ini.
4: Iya, Pak. Ya.
1: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
4: Loh, kata BKPK dikabarin. Temen saya juga enggak ada yang ditelepon, Pak, cuma di WA loh, Pak.
1: Oh, ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini, Dennis, saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita enggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari Pak Rektor minta yang kartun-kartun gitu loh, Dennis. Yang kamu tahu kartun apa, wes?
4: Ini aja deh, Pak. Bojo Satoru.
1: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
4: Bojo Satoru itu kan anime, Pak.
1: Namanya Bojo Satoru?
4: Iya, Pak.
1: Itu anime apa kalau boleh tahu?
4: Jujutsu Kaisen, Pak.
1: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
4: Jujutsu Kaisen.
1: Jujutsu Kaisen. Nah, nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru, ayo mase, gitu kali ya.
4: Gimana, Pak?
1: Ayo mase, gitu ya.
4: Mase.
1: Coba, aku panggil ya. Bojo Satoru.
4: Ayo mase.
1: Itu lek kau yang nyeluk konco ya.
4: Suaranya lagi gak enak.
1: Iya, pelan-pelan naik.
4: Ayo mase.
1: Ya wes, kayak gitu ya.
4: Iya, Pak.
1: Ya wes, kalau kayak gitu, nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
4: Ciledug buat ngapain ya, Pak?
1: Loh ya apa sih, kampus kita kan di Ciledug.
4: Bukannya Jakarta, Pak.
1: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
4: Saya kan Jawa Timur.
1: Loh saya telah, iki Dennis Putra bukan?
4: Bukan, Pak.
1: Ini siapa iki?
4: Ini Jeremia.
1: Masa? Aku kit mau ready mas briefingnya niki. Lu salah Dennis, tapi Dennis iki masuk salah satu Gen FM.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari Gedung Grapana Lantai 7 Gem 103,1 FM. Bisa banget suara Coki masih nemenin kamu sobat Gen di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih aku buka nih sobat Gen buat kamu yang barusan dengerin Coki siaran, barusan aja switch radionya, mau ngabarin kondisi traffic sore hari ini lewat Wawa juga boleh di 08 11 352 1031, atau kamu sekarang ini lagi ngeliatin aku siaran lewat TikTok. Hai, selamat sore, udah aku onin nih TikToknya nih. Jangan lupa mampir melipir kak, itu kak ya, yeah. Di @gen1031fmsby. Thanks ya adik-adik yang pada libur sekolah, lagi kenaikan kelas gitu kan ya. Efek liburan sekolah, jalanan Surabaya cenderung lancar. Rame sih rame, tapi lancar. Lek arek-arek sekolah iki podo mlebu, waduh. Kayaknya penghuni jalanan hampir 40% adalah dede-dede yang sekolah, iya gak sih? Syarat buat Fajar yang lagi WA di 08 11 352 1031. Sapa-sapa dong yang ada di TikTok. Sapa-sapa yang ada di TikTok, habis ini aku bakal mention kamu. Kamu ngeliatin Coki dari mana coba, dari kota mana coba. Oke, dari siapa ini Fajar tadi? Kak Coki, aku lagi kejebak traffic light yang ada di perempatan HR Muhammad. Aku dari PTC mau belok ke kanan, biasa pada padet nih. Pengen denger lagunya Tensi dong yang bintang 5, biar aku semangat nyetirnya mau pulang kerja. Semangat Fajar. Selamat sore juga nih, ada Rida. Rida ngabarin kalau sekarang lagi kejebak macet. Bukan macet sih kak, tapi antrian aja di traffic light yang di depan. Sebentar. Oh, Mer, yang dulunya Stikom Gunawangsa Mer di situ. Hai, yang ada di TikTok, selamat sore. Ini aku sapa-sapa dulu nih. Sapa-sapa dulu. Ada Widi, hai Widi. Katanya dari Gresik hadir, terima kasih. Lucky, Surabaya Pride Mas Coki. Siap, siap, siap, siap. Ada Pamim. Macet gak iki depan TP5 Silau. Oh, bubaran wong pada KPI iki ya? Bubaran ngemol atau ya apa iki? Bubaran orang pada kerja kali ya. Iya. Beneran asli Surabaya siang ke sore ini bener-bener silau banget. Jangan lupa pakai namanya kacamata, itu dia sobat Gen. Ada Dani, halo dari Bojonegoro menuju Pamekasan. Halo, selamat sore juga. Ini siapa lagi? Ada Bagas, selamat sore. Ada akun TikToknya OKTS27. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ada Rose dari Pandaan, terima kasih. Halo Kak Coki, ini ada Gila Coklat. Lucky, Coki semangat siarannya, terima kasih banyak. Single Factor mah aku di sini. Lucky bilang gini, Surabaya abis banjir terbitlah Surabaya cerah. Bener, bener banget. Ini Des underscore Kus. Radio Gen ada berapa ya kak? Dua, satu di Jakarta, satu di Surabaya. Nah, kamu sekarang lagi mantengin yang ada di Surabaya, itu dia. Kak, boleh kirim salam gak? Boleh, cepetan, ayo Mini. Sebelum aku puterin lagu nih, coba mau kirim salam buat siapa coba. Ini ada si Batu Gilang. Kak Coki, salam nih buat Raja Motor Surabaya. Halo teman-teman Raja Motor. Ada si Juni, Lombok hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih? 08 11 352 1031. Arin, insya Allah ya Arin ya. Lagu yang kamu request, ntar aku coba ya Arin ya. Coba aku dengerin dulu Endul atau enggak diputerin sore ini. Thank you banget. Kak Coki dari Stefani, info dong Grahadi ada demo lagi gak ya? Sama aku mau request lagu yang bikin semangat. Oh iya, boleh dikabarin dulu sobat Gen, hari ini depan Grahadi ada demo lagi gak ya? Teman-teman kampus nih yang dari beberapa kemarin, dari minggu kemarin ya, teman-teman kampus mulai dari anak UNER, anak ITS, terus kemarin kapan hari itu ada anak WINSA, terus banyak deh anak-anak teman-teman kampus yang pada turun ke jalan. Demo apa? Demo masalah apa yang terjadi di Indonesia. Tuh dah. Faiza dari Tangsel, selamat sore bro. Ini ada si Mini, dia bilang gini, salam dong buat bosku, please naikin gajiku. Asli, sumpah iya lagi sobat gen. Jujur ya, zaman sekarang, gowo duit 1.000, rasane cuman maksa kedip.
1: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.

0: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, Gem 103,1 FM. Bisa banget. Gak tau kenapa, aku suka banget sama lagunya dari Pamungkas, Sobat Gen. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Ratusan lebih! tadi ada yang tanya sama Coki lewat Wawa ya. Kak, di depan Grahadi ada demo gak ya? Thank you, Bud. Sumpah thank you, Bud. Lu, ono, halo Pak Polisi. Wih, aku langsung barusan lihat sunset-sunset gini, rek, nonton helikopter, rek. Iki baru landing di Polda Jawa Timur. Selamat sore Pak Polisi yang barusan landing di Polda Jawa Timur. Enak banget. Gak pernah aku naik ini helikopter ya. Siapa tahu aku ada kesempatan nanti bisa siaran di atas helikopter. Coy, merinding disco gak ya? Kontako, ono ada updatean di depan Grahadi nggak ya? Langsung disambut nih. Aku kepengen ngucapin selamat sore buat Brigadir Arif. Selamat sore Brigadir Arif. Halo. Sebentar.
1: Selamat sore. Ya. Salam presisi. Saya Brigadir Fian, anggota Satlantas Polres Surabaya.
0: Ya Brigadir Fian, mohon maaf kok. Arif.
1: Ya. Terkini situasi arus lalu lintas tepat pukul 16:45 di sekitar JTC Wonokromo.
0: Siap.
1: Dapat kita pantau bersama untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Darmo atau dari arah dalam kota.
0: Siap.
1: Melintas depan JTC Wonokromo mengarah ke arah jembatan Layang Mayangkara atau ke arah Ahmad Yani. Terpantau nampak peningkatan volume. Agak tersendat karena ada kereta api yang melintas di bawah jembatan Layang Mayangkara.
0: Siap, siap.
1: Kemudian untuk arus lalu lintas di depan DTC Wonokromo yang mengarah masuk kota, baik yang ke arah Darmo maupun ke arah Gunung Sari, melintas di jembatan Sawunggaling, terpantau masih ramai lancar.
0: Terima kasih.
1: Kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih. Tertib itu keren. Selamat sore, salam presisi.
0: Salam presisi, Brip Kavian. Terima kasih banyak loh udah ngupdate ke Coki sore hari ini. Thank you banget Sobat Gen yang arah mau ke DTC. Sudah rame tapi lancar aja. Ini ada siapa ini? Mas Bro. Iya. Dari Tono, bener. Luka Tono. Dia bilang, sekarang kota Probolinggo diguyur hujan nih. Salam buat Mas Bro aja. Semoga banyak rezekinya. Terima kasih banyak. Hati-hati ya. Tak doain kalau lagi hujan. Aduh, kalau dari Probolinggo hujan. Langsung kepikiran naik ke atas gak sih Kak? Ini Bromo gitu kan ya. Senengnya adem-adem. Selamat sore, ada siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Hai.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Hai sore.
2: Kak Coki, apa kabar Cit? Mau update traffic.
0: Gimana Cit?
2: Tadi aku dari kantor sekitar jam 4-an terus ke arah Gresik lewat tengah kota.
0: Lancar.
2: Ramai lancar. Ini sudah mau masuk tol. Sejauh ini tidak ada kemacetan yang bagaimana. Tadi agak sedikit padat aja di Taman Pelangi seperti biasa. Yang warna-warni itu. Kak Coki,
0: yes.
2: Mau request dong Kak Coki.
0: Apa
2: kalau
0: tuh?
2: Belum diputerin lagunya For Events, mau For Events dong Kak Coki.
0: Boleh.
2: Kalau boleh ya.
0: Boleh.
2: Kak Coki mau ngucapin selamat dan semangat siaran sampai jam 7 malam menemani kami yang perjalanan pulang ataupun ada yang mau berangkat kerja.
0: Terima kasih.
2: Semangat ya Kak Coki. Buat Sobat Gen hati-hati di jalan. Selamat sore Kak Coki.
0: Terima kasih banyak Oncit. Safe drive ya. Oncit yang lagi mau on the way pulang ke Gresik Sobat Gen. Itu dia. Hati-hati di jalan Oncit. Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic aja jalan Wiyung sampai Gunung Sari. Muacet Kak. Puadet. Gitu. Padet banget. Oh ya, Sobat Gen, ini kasih tahu aja buat kamu, Grahadi aksesnya ditutup. Tapi pendemonya sedikit. Masih lancar dari Delta ke arah Balai Kota. Tak kasih tahu lagi ya dari Dwi. Dari Grahadi aksesnya ditutup. Jadi menuju ke Grahadi Sobat Gen, aksesnya ditutup. Gimana menurut updatean kondisi trafik sore hari ini menurut pantauan teman-teman CCTV di Telantas Polda Jatim. Aibda Ardi bakal ngelaporin langsung.
3: Terima kasih Coki. Selamat sore Sobat Gen FM. Saya Aibda Ardi dari RTMC di Telantas Polda Jatim menginformasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik di wilayah Surabaya. Yang pertama, kita menuju CCTV di traffic light Taman Pelangi. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang menuju Jalan Jemur Sari untuk cuaca cerah. Berikutnya kita menuju CCTV di Simpang 4 Mer atau Koni. Dari arah Kertajaya menuju Mer terpantau padat namun lancar. Kami menghimbau kepada seluruh Sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Selasa tanggal 22 Juni 2026 untuk Ditlantas Polda Jatim. Pelayanan SIM keliling ada di Kecamatan Sukodono, Ramayana Krian, dan Pondok Chandra. Untuk Polrestabes Surabaya, pelayanan SIM keliling ada di SWK Jambangan dan Kecamatan Sambikerep, Lakar Santri. Terima kasih Sobat Gen FM, selamat berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Kembali ke Coki.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
5: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi melanda sejumlah perairan Jawa Timur hingga 25 Juni 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan harga Pertamax berpotensi turun seiring melemahnya harga minyak dunia. Penurunan harga minyak terjadi setelah situasi di kawasan Timur Tengah mulai mereda dan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz kembali dibuka secara bertahap. Mengutip berita Kompas.com, kondisi tersebut diperkirakan dapat menekan biaya impor minyak mentah dan bahan bakar. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global sebelum melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Berita selanjutnya, PLN melakukan pemantauan dan pengamanan sistem kelistrikan Jawa selama 24 jam penuh setiap hari untuk memastikan pasokan listrik di Pulau Jawa dalam kondisi aman. Dilansir dari CNN Indonesia, PLN mengerahkan seluruh sumber daya guna meningkatkan keandalan sistem serta mempercepat pemulihan jika terjadi gangguan kelistrikan. Langkah ini dilakukan setelah gangguan pasokan listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir. PLN memastikan kondisi pasokan listrik saat ini aman dan terus dipantau secara intensif agar kebutuhan masyarakat dan sektor industri tetap terpenuhi. Beralih ke berita utama, BMKG Maritim Tanjung Perak memperingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Jawa Timur pada 22 hingga 25 Juni 2026. Mengutip berita Detik Jatim, ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 2,5 meter di beberapa wilayah perairan, sehingga nelayan dan pelaku pelayaran diminta meningkatkan

0: Antihop.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.
3: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
2: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
3: Nice.
2: Cuma di Gen.
4: Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM.
5: Bisa banget.

0: siap belum? Masih dengerin Coki siaran nih Sobat Gan. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku.
1: Emang enak nih lagu. Tambah semangat kan sore ini kan? Tambah semangat kalau dengerin aku siaran Sobat Gen. Welcome to my show. Masih di nyore, nyeracoh sore-sore. Coki masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Ih, Masya Allah. Sobat Gen yang lagi kejebak macet, jangan sedih sayang. Kau tengok tuh sunsetnya sore hari ini. Ya, sunsetnya sore ini di Surabaya. Cakep banget sunsetnya, Masya Allah. Bagus banget, bagus banget. Sebelum aku akan lempar ya obrolan aku untuk sore hari ini, tadi ini sebentar Onci tadi nambahin nih Sobat Gen, ada kemacetan di tol. Tuh. Di tol exit tol Margomulyo. Ada kemacetan di sana. Adi Jitaf nanti ya, Bro. Halo, Dewi. Saya dicim.
2: Assalamualaikum Coki.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku mau melaporkan situasi lalu lintas dari arah sepanjang ke Jalan Raya Mastrip. Nah, tepat di pertigaan lampu merah.
1: Iya.
2: Yang menuju ke Brown dan Diorojo. Ini ada ruat. Trailer mogok di tepat di bawah jembatan tol.
1: Nah, di bawah tol situ.
2: Untuk yang melintas itu harap bersabar ya, mungkin karena akan ada kemacetan. Tapi untuk saat ini sih masih kondusif ya suasananya.
1: Siap.
2: Kemudian untuk Coki, sore hari ini selamat siaran ya. Semoga sukses selalu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Sobat Gen, di bawah tol Gunung Sari ada truk mogok di sisi sebelah kiri. Better ambil di sebelah kanan aja. Sore Kak Coki dari Ovi nih, lalu lintas dari Merk Rungkut Industri lanjut Brebes aman lancar jaya. Bener loh ya. Info langit sore hari ini. Ini ada namanya enggak? Golden Hour. Golden Hour. Ngomongnya

0: kayak gitu. Golden Hour. Sobat Gen, kemarin itu adalah memperingati Hari Bapak Sedunia. Kemarin, ya. Selamat Hari Bapak Sedunia buat para bapak-bapak pejuang nafkah, itu dia yang lagi dengerin Coki, pejuang keluarga, tulang punggung, gue udah tulang punggung mana, tulang boyok, apa mana ya, wis kabeh lah, semoga kuat demi mencari nafkah keluarga, lek duwe wis akeh, ojo golek sing enggak-enggak, maksudnya. Maksudnya adalah ojo mencari sandaran lagi. Ingat anak istri yang berdoa untuk para bapak-bapak di luar sana. Sobat Gen, ngomongin soal ini ya, Hari Bapak Sedunia ya Sobat Gen. Spill dong, spill the tea dong. Kasih tahu bapakmu, ya sakarepmu lah kon-kon nyeluk bapakmu iku apa. Papa kek, kalau aku kan manggil ayahku kan ayah ya, bapakku kan ayah ya. Ayah gitu. Bapakmu, iya. Apa? Zaman sekarang your dad, your father, your daddy, your papi, your bapak, your pupu mungkin ada yang manggil pupu-pupu. Ngono sakarepmu lah. Bapakmu iku wonge kaya ya apa sih sobat kan cerita nang aku. 08113521031 boleh komentar juga lewat TikTok nanti aku bakal bacain. Bapakmu iku wonge ya apa? Nanti Coki juga bakal ceritain almarhum ayahku tuh orangnya seperti apa. 08113521031 bukan cuman yang harus dirayakan adalah Hari Ibu Sedunia, tapi bapak-bapak iki sing golek dhuwit kudu dirayano pisan. Bapakmu iku wonge modelane kaya ya apa sih?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Panelata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Sambil kamu dengerin aku siaran, sambil kamu juga ngeliatin live TikTok di @gen 103,1 FM SBY. Lama sih ay, kok moro-moro nongol nang kene sih ay. Ayo ke Jakarta, ditunggu. Ditunggu ya. Yes. Aku ini Jakarta ki, sawangan ini kudu gawe pengumuman ake, sawangan ini kudu takop dari siji-siji enak. di hari Bapak sedunia kemarin ya, aku tako, bapakmu iku modele ya apa sih, atau wongi kaya ya apa. Sebelum aku baca komentar kamu Sobat Gen, ini ada yang di TikTok juga, yang kepengen komentar juga boleh, lewat WA juga boleh, silakan 0811-352-1031. Tak ceritain ya, almarhum ayahku iki orangnya seperti apa ya. Jadi almarhum ebesku iku wah gokil sih Pak Slamet iku. Kalau dikasih persentase ya 100%, 60% iki konco, 40% iki bapak. Le aku ambe ebesku. Bener-bener apa ya? Tempat rasan-rasan. Oh, konco badok. Aku ambil ebesku iki, tapi ebesku Gemini sih, aku Taurus. Jadi dari dulu kita berdua itu doyan jajan, jual janto. Pokok ewis ini aku jual janto. Tapi ilate ebesku emang mantep, mantep. Iku almarhum ebesku iku. Wonge selalu on time dan dia tidak pernah memaksakan kehendak ke anaknya. Enak. FSK ku kayak ngono sobat kan. Makanya lo ada uang sih takut ambil aku. Kapan? Hei bapakku sampe ga ona lo gak maksa. Gak takut ambil aku. Kon sih takut ae. Le bapakmu itu modelnya ini kayak gimana? Baca dulu di yang udah komentar di TikTok ya tadi ya. Sebentar. Ai, bapakku yo koyo aku paham kan? Yo nemen. Ebes gak tuh, seusum tanya lo ebes zaman saiki, lo ya kan Surabaya nemen, ya kan. Ebesnya Coki Swanger, oh lawas bro, ngono, lawas. Iki aku baca dulu ya, yang tadi komentar di TikTok ya. Distia, papaku VOC banget nih, nilai elek dicubit sama bambu tebel, tapi hasilnya nyata disiplinnya kerasa. Enak. Yuk iti. Abahku adalah orang yang paling disiplin keras dalam pendidikan. Aku tahu disebet ambek pecut gara-gara tuh gak turu awan. Lu padahal turu awan ku lu my love lu iku. Boci ku adalah kehidupanku. Ambek pecutan jaran. Ya Allah. Sebentar. Luki, semangat Paul bapakku Mas Coki. Indis ekonomi sik semangat. Semangat kerja padahal bar dipaido karo dulur-dulure bagus. Nah, koyo ngene iku lho ya. Bapak-bapak iku luar biasa memang ya. Wis omongan wong-wong ku karek di. Ini sumpah demi Allah, ini semoga diralat ya. Distia, aku calon ayah 7 tahun. Doakan tahun ini goal ya, 7 tahun menanti. Rasanya sedih dan semangat. Yuk, semangat ya Mas Distia. Gak ada kata gak mungkin Mas. Sopo ngerti lekape surup-surup ngineki. Doanya dijabah sama Gusti Allah. Amin. Ini sebentar ya. Zoe tadi komentar gak enak kalau gak tak bacain. Bapakku iki raiso menen iki opo iki menen. Awan-awan zuhur nang sawah ngepit gek bedo kecamatan. Rala tenang Mas, gak paham aku. Aku gak paham. Oh iki diralat iki lho, gak bisa diem. Siang-siang nyepeda ontel. Oh Masya Allah. Iki nyawah ngono, luar biasa. Luar biasa, berarti iki yo semangat yo kuat pasti ya kan. Belum tentu loh arek sing nge-gym iku kuat ngarit. Yo enggak sih. Sing ono malah kuat lo gatel. Salut, Salim, Salim lagi. Salam buat Bapak. Semoga sehat-sehat terus dan tetap ngarit. Ngarit, ngarit adalah kunci. Sobat Gen 0811 352 1031. Bapakmu iku orangnya kayak gimana sih Sobat Gen? Coba cerita ya. Nanti Coki bakal bacain satu persatu komentar dari kamu. Tapi sekarang ini kita dengerin dulu ya azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Selamat berbuka ya. Siapa tahu ada Sobat Gen puasa Senin Kamis. Masya Allah tabarakallah. Semoga diterima ibadahnya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini ada yang ngasih kabar, tolong hindari jangan arah ke pusat sobat Gen, karena ada demo di depan Gerahadi. Semoga kayaknya abis ini kelar ya teman-teman demo ya. Hati-hati di jalan buat adik-adik yang sekarang lagi turun ke jalan. Semoga gak ada namanya rusuh, tetap disampaikan dengan yang bagus-bagus aja. Tadi itu aku sempat ngeliat ini deh, komentar siapa sih anak UI kalau gak salah. Dia sempat diwawancari sama di podcast apa gitu ya. Siapa gitu aku lupa. Cewek dia berkerudung. Bagus banget sumpah, bagus banget. Pinter banget kamu deh. Bagus. Bagus banget, sangat polite banget. I love it. Aku suka banget sama adik-adik zaman sekarang tuh yang benar-benar bisa speak up. Itu dia. Ngomongin soal speak up, aku kepengen denger nih. Bapakmu, menurut kamu, itu orangnya kayak gimana? Kenapa Coki ngomongin soal bapak? Karena kemarin itu adalah hari bapak sedunia, jadi harus kita rayakan. Bukan cuma hari ibu aja, sobat Gen. 0811-352-1031. Ini Ana, ada si Ana. Sajani, aku pengen tahu bapakku seperti apa, tapi dari lahir aku gak tahu bapakku. Oh, sedih banget. Didoain terus ya Ana buat bapaknya ya. Terima kasih banyak udah ikutan komentar loh. I'm sorry to hear that. Ah, bersyukur sobat Gen masih bapakmu cerewet mungkin, atau bapakmu tukang nyabet ya toh. Wah, kasih sayang bapakku enggak ono. Bapakku wangi paling woles iya enggak sih, tapi tergantung sih. Lek bapakku woles abis. Mita, mau cerita bapakku nih. Gualak pol tepatnya sebelum aku nikah, tapi saiki setelah aku jadi ibu-ibu, galake bapakku gak ono apa-apa nih karo galakku. Wes itu ae Kak Coki. Perjalanan dari Mar ke Sidoarjo lancar bersabar. Terima kasih, sama-sama Mit. Tada no luwe galak. Mana ini? Dwi, bapakku bapak-bapak Coki, tak sliding kon Dwi. Hai Salsa.
1: Halo, sore Kak Coki.
0: Halo.
1: Kak Coki, kamu ikutan topik.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Epes ya,
0: epes, bapak
1: ya. Epes, bapak. Kak Coki, aku sama papaku tuh udah kayak bestie gitu loh Kak.
0: Oh, tos, tos.
1: Bahkan semua temen-temenku yang tahu papaku, pernah main ke rumahku, kenal sama papaku tuh kayak, kok bisa sih kalian tuh kayak so sweet gitu loh, bisa kayak teman banget gitu loh Kak Coki.
0: Lovely.
1: Emang karena papaku tuh tipikal orang yang suka bercanda, istilahnya tanpa judging ya, tanpa ngejudge anaknya tuh, jadi kayak dia tuh mau mendengarkan, dia tahu hafal betul karakteristik anak-anaknya, jadi kayak bener-bener kita tuh kayak best friend gitu loh Kak Coki. Aku bisa cerita apapun ke papaku, begitu pula papaku tuh bisa share apapun ke aku gitu loh Kak Coki. Jadi kayak bener-bener bestie gitu loh, jadi kadang any sometimes jadi kita bisa gibahin, ngobrolin apapun, entah itu politik, apapun semuanya itu bisa
0: semuanya ya
1: bareng gitu loh Kak Coki.
0: Iya.
1: Beneran.
0: Iya.
1: Bener-bener dia tuh orang tua yang gak pernah ngejudge anaknya sih. Cuman dia tetap akan memotivasi anaknya untuk harus selalu upgrade gitu. Aku cinta banget Kak Coki sama Pak Atta Kak Coki. Papaku tersayang, cintaku, my honey, baniku.
0: Oh ya Allah.
1: By the way aku mau request Kak Coki.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Her Dong. Yang best part.
0: Siap. Terima kasih, sama-sama. Nanti aku bakal bacain lagi sobat Gen komentar kamu yang udah masuk di 0811-352-1031. Jangan cuman kita ya boleh ngerayain hari ibu sedunia, memang kita tuh harus patuh gitu, tapi aja dilalikno rek, bapak iki ya kudu dirayakan. Itu dia ya. Selamat sore buat bapak-bapak yang pulang kantor. Itu dia. Yang sekarang ini lagi dengerin Coki siaran. Kalau sekarang ini kepengin cerita agak sedikit throwback ya. Bapakmu bien, bapak-bapak iki. Nah, orangnya kayak gimana? Atau justru kamu kepengin cerita tentang dirimu sekarang ini jadi bapak-bapak. Boleh banget. Aku kepengen deh, denger deh. Bapak-bapak yang sekarang lagi dengerin aku siaran tuh, kamu sekarang jadi bapak-bapak yang tipikal seperti apa sih? Nah, aku tungguin. lain 0811352101. Entar ya, buat bapak-bapak yang kepengen aku telpon, bilang sama Coki, tak telpon dari studio. Buat bapak-bapak yang lagi dengerin aku siaran
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsg.
2: Halo, malam.
3: Halo,
2: dengan Dimas.
3: Ya.
2: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
3: Okay.
2: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
4: Betul.
3: Iya, betul.
2: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
3: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
2: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
3: Mahasiswa. Bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
2: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
3: Iya, betul.
2: Iya, betul kan?
3: Namanya Indira Karisma Putra.
2: Betul.
3: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
2: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
3: Indira aja.
2: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
3: Oke, siap.
2: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
3: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
2: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
3: Tanggal 27 November.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
3: Bu Risma mungkin.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
3: Kodam belut listrik?
2: What? Iya, betul.
3: Bu Risma.
2: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
3: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara, dan kotak infak itu buat apa? Ruang buat kasut.
2: Oke, siap, Pak. Oke.
3: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
5: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
2: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
3: Salah, bukan.
2: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.

0: dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Coki masih nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Pasti kamu singelong semuanya, nyanyi semuanya. Barusan kamu dengerin lagunya Yures Yunetes bareng sama almarhum Glenn Sobat Gen. Masih enak didengerin loh lagunya ini. Sambil ngebacain komentar kamu yang lucu-lucu banget Sobat Gen, ngomongin soal bapak iki. Sumpah iki ada si Tal. Kak, ngomongin soal bapak, jadi gini Sobat Gen, hari ini aku ngomongin soal bapakmu tuh orangnya kayak gimana, karena kemarin ini adalah hari bapak sedunia. Dia bilang gini, papaku itu tentara ya kak.
1: Siap komandan.
0: Tapi kita tuh full bercanda. Bercanda. Jadi pernah, keningku yo kak, buatukku iki dikop ambek papaku. Pas mau berangkat kuliah sampai ngebekas. Ya Allah sumpah jahil banget bapakmu. Ngerti kan kak kop-kopan iku? Ya ngerti lah si bunder iku toh. Ya Allah jahil banget. Dewi, bapakku tuh hebat banget Coki. Bisa kelistrikan, otomotif, bangunan, paham. Kalau habis ngambil rapot gak pernah marah meskipun ada yang jelek. Udah berapa tikus yang ditangkap bapakku di taman. Bapakku mah besti banget pokoknya. Mau ikutan kak, seru kayaknya topiknya. Tapi jangan disebutin namaku ya. Boleh? Boleh kok aku gak akan sebutin nama kamu. Aku dengerin bapaknya orang-orang kok asik-asik ya. Bapakku malah selingkuh. Tapi sih gak jelas kelakuannya bapakku sampai kayak gitu. Tapi dia bapakku. Sehat-sehat ya buat bapakku ya. By the way kak, aku request. Iya. Semoga ya bapakmu kembali ya. Itu dia. Kita tuh gak bisa judge by the cover Sobat Gen. Enak nih ngomong kayak ngomongku. Enak. Sing jalani kilo puwait kak karu-karuan. Sabar ya bro atau sis ya. Setiap keluarga ku kan sawang sinawang ya. Itu dia. Emang rumput tetangga lebih hijau. Ya soalnya gak rumput sintetis. Sore Dewi, another Dewi ini. Bapakku itu act of service kak. Kalau aku sakit tiba-tiba ngetok pintu kamar, kasih susu anget. Kalau pulang kerja kehujanan langsung lari ke depan buat ngepel lantai biar anaknya gak kepleset. Oh so sweet banget. Bapakku juga random kak, tengah malam tiba-tiba bikin indomie goreng 5 bungkus. Terus sekeluarga dibangunin disuruh makan. Kasih dong dia tran. Sekarang cuman bisa kangen aja sama bapak. Al-Fatihah buat bapak. Buat Kak Coki sehat-sehat ya. Sama-sama. Iya. Iya. Ini ada siapa iki sing kepengin cerita tentang bapak atau justru kamu Sobat Gen sebagai bapak kepengin cerita iki tentang kon. Iki aku penasaran iki. Aku penasaran sing jadi bapak-bapak iki. Ya, sing lagi dengerin aku siaran kamu tipikal bapak yang seperti apa? Boleh loh, enggak masalah karena kan kita lagi ngebahas bapak di hari bapak sedunia. Halo.
2: Selamat petang, Cak.
0: Iya.
2: Ini kebetulan aku jadi bapak-bapak.
0: Iya apa Mas? Iya apa Mas?
2: Over umur kan nih, Cak.
0: Iya apa Mas? Sampai iya apa?
2: Kalau topik sing bapak-bapak, aku tipikal bapak sing apa ya?
0: Iya apa?
2: Tak ceritani tipis-tipis, Cak.
0: Boleh.
2: Aku iki tipikal bapak sing jari ini wong-wong itu cuek ambil anaknya tapi tetap tak pantau ya. Dan perhatianku itu jarang ngejak ngomong ambil anak. Cuman kasih kepercayaan naik. Kasih tanggung jawab biar dia jadi dirinya sendiri. Nah kayak kemarin itu kejadian nih kan anakku kan mau sidang skripsi cak, lama aku ngomel aja cak ini data-data ini turun disiap no, daftar untuk sidang dan ini dan ngono, mau kakak dan loh pak, cak biasa mak kan cak,
0: betul,
2: nah terus tak omongi mak, jarno ta, aku lo percaya ambil anak, terus kemarin sidang juga gitu cak, mak ya udah tahu hasil sidang ayah, aku lo percaya. nek anak itu loh pasti lulus dan dapat nilai A. Ceketek tibanya bener cak. Dek ngomong aku lulus kok ya nilai A.
0: Masya Allah.
2: Biasa aku mesem tok ya.
0: Wis seneng kita lah.
2: Ya apa mane kayak semangat motivasi ini deh ya caraku beda lagi cak.
0: Betul.
2: Oh iya cak request cak.
0: Apa mas? Nek
2: oleh cak.
0: Apa mas? Lalu
2: tolong lagu ini Bondan mana cak?
0: Bondan?
2: Ekspresi loh cak.
0: Oh siapa
2: cak? Jadi biar kita semua bisa menjadi diri kita sendiri.
0: Betul betul. Tanpa
2: harus ada apa istilahnya meniru lah si cari ini si keren keren. Matur thank you cak cok.
0: Sami-sami mas, matur suwun banget. Semoga ngene iki anake ngrungokno pasti yo buangga. Le bapake ya sanjane los, tapi ya tetep ya jenenge CCTV bapak iki tetep berjalan.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Senin hingga Kamis pukul 7 hingga 12 siang, Jumat pukul 7 hingga 11 siang, dan Poli VIP sore setiap Rabu, layanan IGD umum dan IGD mata yang buka 24 jam. Hubungi 031 820 10.000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0815-1110-1000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
1: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku, never boring.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya mengungkap penyebab banjir yang sempat terjadi di belasan titik kota. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Stasiun CIS resmi mulai beroperasi dan terintegrasi dengan layanan KRL Komuter Line. Kehadiran stasiun ini memudahkan masyarakat yang ingin menuju Jakarta International Stadium untuk menonton pertandingan sepak bola maupun untuk konser. Stasiun CIS terhubung dengan jalur KRL sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan saat berlangsungnya acara berskala besar. Mengutip dari Detik Finance, pemerintah berharap pengoperasian stasiun ini dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi publik dan kenyamanan pengunjung JIS. Beralih ke berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah ke posisi Rp17.843 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen global yang masih membayangi pasar keuangan dan pergerakan mata uang negara berkembang. Dilansir dari iNews.id, tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya permintaan dolar AS pada pelaku pasar. Meski demikian, pelaku pasar masih menantikan berbagai kebijakan ekonomi dan langkah stabilisasi yang dapat menjaga pergerakan nilai tukar rupiah ke depannya. Memasuki berita utama, Pemkot Surabaya menyebut banjir di belasan titik dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam waktu bersamaan. Dilansir dari CPNN Jatim, curah hujan yang tinggi membuat kapasitas saluran drainase dan rumah pompa di sejumlah kawasan tidak mampu menampung debit air secara maksimal. Selain itu, pasang air laut dan aliran sungai yang melambat turut memengaruhi proses pembuangan air ke laut. Pemkot Surabaya terus melakukan normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, serta optimalisasi rumah pompa untuk mengurangi resiko banjir saat hujan lebat kembali terjadi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
5: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore sampai nanti jam 7 malam. Masya Allah, saking seru nih ngebacaan kamu Sobat Gen. Buarangku sampai itu wibo KBG loh. Ngomongin soal bapakmu, bapakmu itu orangnya kayak gimana Sobat Gen? Coba komentar di 0811 352 1031. Mas Coki, aku boleh tak komentar soal bapak? Lih, boleh, boleh banget, gak masalah bro. Westala, ini ada Andreas. Papaku dari kecil umur 7 tahun sudah gak punya papa nih kak. Jadi dari kecil dia dididik militer sama nenekku, sembarang harus bisa sendiri. Jadi aku dari kecil juga udah diajarin macem-macem urusan rumah tangga dan kecakapan hidup. Mulai ganti ban mobil, ganti tabung gas, pindah-pindah barang berat, bersih-bersih rumah, nyetir motor, mobil, berenang, naik sepeda, urusin keamanan rumah. Dan beliau ini berpulang ketika aku umur 31 tahun. Sekarang aku ngerasa semua ilmu ini sangat berguna. Oh temenan, iki ilmu kehidupan gak ono diajarin sekolah iki. Luarang iki. Temenan, bersyukur Andreas. Ini ada siapa ini? Sebentar. Eh sobatin, kalau misalnya komentar di sini kasih nama dong. 9696. Bapakku lek preian gak iso meneng kak. Pernah suatu hari bapak barusan beli TV baru. Gak tahu dapat angin dari mana, tiba-tiba bongkar TV baru. Ruwe, bapakku kan sopir taksi. Pas dirakit maneng, suarane ilang. Oh, gatel tangane. Pembongkaran kedua, terus dirakit lagi, gambare ilang. Ya Allah, alhasil malah infak nang tukang servis 150.000. Soalnya disediain sama ibuku. Gruatil, bapakmu tangani ya Allah. Hanif ya, iya bener Hanif ya. Ikutan topik ya Coki ya. Bapakku tuh tipikal yang overprotective banget. Sampai-sampai dulu yang ngebekas waktu itu aku pas sepedaan dan ketahuan bapakku, dia lagi pulang dari beli makanan sama ibuku. Sama bapakku, motore dijagang di pinggir dalan dan aku langsung disamperin, terus diseberangno, diangkat sak sepedae dan dikongkon mulai iting-itingan karo bapak ibuku. Koncoku mlongo kabeh nonton aku dan aku isin, terus ngontol karo nangis. Jadi kangen sama bapakku loh kan temenan. Masih overprotective kayak gini tapi kan kangen no kan. Oh salah. Anjir bapak-bapak ini meskipun ada bapak sing silent treatment. Oh jauh sampai yo. Oh jauh sampai silent treatment iku dianggap bapakmu cuek. Cuek tapi tetep CCTV ini lo meluaku nang dindi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa, termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Iya, malam.
2: Iya. Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George, Pak, untuk panitia omsen besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan Pak Cipto soal lomba besok. Begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya, Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir. Siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Tapi diharapkan kerjasama begitu Pak dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya.
1: Iya, tidak apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Kita akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba, begitu Pak.
1: Oke.
2: Ya. Nah, ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto, mohon maaf, ada usaha ini pakan ternak ya Pak ya.
1: Kayak perusahaan mie Pak.
2: Perusahaan mie ternak mungkin atau bagaimana?
1: Salah. Tidak, mie kering Pak.
2: Oh, mie kering.
1: Mie kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus dikasih sayur.
3: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh.
2: Oh, boleh. Bapak berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak, mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya, Pak? Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai, terserah Bapak. Mau dipakai di kepala, atau mungkin dipakai kayak hula hoop?
4: Ini parah nih.
2: Begitu, itu juga monggo boleh. Untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie, begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Kalau boleh. Kan besok lombanya ya.
2: Betul. Besok pagi Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
2: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
2: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael, nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral
1: apa,
2: gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh, apa tuh?
1: Yo.
2: Oh, siap Bapak. Lagu apa tuh nggih Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh, kalau bisa pakai rambut.
2: Mm-hmm. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
5: Berhasil.
2: Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih Pak ya, betul?
1: Michael Serumi Wang.
2: Oh, maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Apa ya Tuhan.
2: Sobat Gen, buat kamu pecinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku never boring.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: dari gedung Grand Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, aku masih temenin kamu di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Coki masih nemenin kamu ya. Masih di sini tenang ngomongin soal bapak iki lo. Semua pada kepengin komentar. Nah, terbuka buat para bapak-bapak yang lagi dengerin aku. Kamu tipikal bapak sing seperti apa sobat Gen? Ini jangan lupa sebutin nama ya. Halo Dion, selamat petang.
1: Selamat malam Kak Coki, mau ikutan topik ini.
0: Boleh banget.
1: Tapi saya POV-nya sekarang
0: jadi bapak.
1: Di posisi bapak ya.
0: Gak apa-apa.
1: Saya sekarang posisi bapak ini ada di keadaan yang
0: ya apa?
1: Apa ya? Anak saya adalah saya yang dulu. Jadi mulai timbul pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak saya.
0: Buat catat tidak jauh dari pohon lagi.
1: Jawab semasuk akal mungkin.
0: Siap.
1: Kadang-kadang juga pertanyaan itu juga membingungkan buat saya. Contohnya,
0: contoh.
1: Papa kenapa kok? Apa namanya? Main HP sambil makan, sedangkan saya kok nggak boleh main HP sambil makan.
0: Kapok kon, kon kuapok
1: kritis. Gitu.
0: Diwale.
1: Terus juga saya merasakan apa? Kayak ngene yo ternyata yo. Yen paling papa mamaku rasane kok ngene iki ngedepi aku iki. Jadi sekarang saya merasakan seperti itu.
0: Tahu menang.
1: Cuman sekarang ya harus kita lebih bijak-bijak lah. Lebih bijak dalam menjawab pertanyaan kritis dari anak-anak zaman sekarang ini.
0: Iya, iya, setuju.
1: Gitu Kak Coki.
0: Iya, iya, iya.
1: Mau dikas lagu aja Kak Coki.
0: Apa?
1: Kalau boleh lagunya Fes yang Nina.
0: Nina.
1: Lagu spesial untuk anak saya. Terima kasih Kak Coki, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek anakmu tako pas ana bojomu, kan pasti ambek bojomu iki yo ijik-ijikan kaki. Jawaban ki lho, jawaban. Jawaban. Kok sing jawab ae kudu aku. Tendang-tendangan.
2: Kalau ngomong tentang bapak ya, bapakku almarhum itu orangnya pendiam Kak Coki.
0: Oh, kayak aku
2: punya
0: ya.
2: Penyakit jantung itu baru tahu ketika 4 hari sebelum meninggal. Jadi tiba-tiba bapak kena serangan jantung.
0: Enggak dirasa.
2: Dibawa ke rumah sakit udah. Setelah itu ya berangkat. Jadi orang itu bapak saya itu diam-diam dia menyembunyikan rasa sakitnya Kak Coki. Dia tidak mau anak atau istrinya itu tahu kalau dia lagi sakit. Jadi 4 hari Kak Coki dirawat terus meninggal dunia. Requestnya Gala Bunga Matahari ya Kak Coki.
0: Siap.
2: Almarhum bapak saya.
0: Siap Pak Samad.
2: Sirotul Al-Fatihah.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Coki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga husnul khotimah yo Mas. Iki bapak-bapak IKP yang rungono aku siaran termasuk bapakku. Dari Karin. Hai Kak Coki, semoga chatku dibaca ya Kak. Ini aku lagi baca sayang. Karena hari ini temanya tentang bapak, izin aku boleh ikutan ya Kak. Doain ayahku Kak Coki dan kakakku pendengar Gen FM nih. Beliau habis keluar dari ICCU karena stroke dan serangan jantung. Doakan yang terbaik buat ayahku. Terima kasih banyak Kak Coki. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Karin, salam buat papa dan juga keluarga besar yang nemenin papa lagi sakit itu dia. Semoga semuanya dikasih kesehatan. Jujur ya Karin ya, karena dulu ayahku juga masuk nang ICU, NICU sampai di dalam-dalam iki. Kuncinya satu Karin, dikasih semangat, bukan cuma semangat. Itu berawal dari pikiran biasanya. Nah, itu dia. Kasih aja Karin nih, ngomong sama papa. Pa, le sembuh, ayo jalan-jalan. Biar bapakku tanggungno Karin. Ya waktu itu, ayah kalau sehat kita langsung ke Bali temenan, nang ICU cuman 3 hari. Ternyata luala penyakit iki adalah sumbernya cuman nang pikiran asli ini kayak ngono. Dan apa coba, hati yang gembira. Titip salam ya buat Karin dan juga buat bapak-bapak sobat Gen yang sekarang lagi sakit. Coki doain dari hatiku yang terdalam, semoga bapakmu sehat, seger, waras, salawase. Amin.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Bigwig bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Bigwig juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Bigwig di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
5: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
4: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
2: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku, at Gen1031FMSBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap

0: yang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok @gen1031fmsby. Hot at the challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani revisi Undang-Undang Polri. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PLN berhasil memulihkan satu pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang sebelumnya mengalami gangguan. Pembangkit tersebut kini kembali beroperasi dan memasok listrik ke sistem kelistrikan Jawa. Dilansir dari Antara News, pemulihan ini memperkuat pasokan listrik yang sebelumnya sempat terganggu akibat masalah teknis pada pembangkit. PLN memastikan kondisi pasokan listrik di Pulau Jawa terus membaik dan tetap dipantau secara intensif. Berita selanjutnya, BMKG menyebut hujan lebat di Surabaya dan Sidoarjo dipicu suhu muka laut di sekitar Selat Madura yang masih hangat sehingga meningkatkan kandungan uap air di atmosfer. Selain itu, terdapat pola konvergensi atau pertemuan angin yang mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Mengutip dari CPNN Jatim, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau bukan berarti hujan berhenti sepenuhnya, karena gangguan atmosfer masih dapat memicu hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba dan rutin memantau informasi cuaca dari BMKG. Beralih ke berita utama, Presiden Prabowo resmi menandatangani revisi UU Polri pada 17 Juni 2026, sehingga aturan tersebut kini resmi berlaku sebagai undang-undang baru. Melansir dari Detik News, revisi UU Polri merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah perubahan batas usia pensiun anggota Polri, termasuk perwira tinggi bintang 4 yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan melalui keputusan Presiden. Selain itu, revisi UU Polri juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri sesuai kompetensi yang dibutuhkan institusi kepolisian. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari gedung Gerah Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Ya Allah, ternyata udah selesai waktu aku nemenin kamu siaran ini. Tapi sebelum aku pamitan ya, ada yang kepengen komentar mungkin soal buah Paiki. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak Coki, kenalin aku Romal Kak.
0: Iya Romal.
1: Mungkin pendengar baru ya.
0: Iya, gimana-gimana?
1: Aku mau dong ikutan join.
0: Boleh.
1: Soal Bapak, kebetulan Bapakku udah gak ada 2 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Bapakku itu tipikal orang yang dia itu keras, tapi sebenarnya hatinya lemah lembut banget. Dia itu kelihatannya aja mandiri, gitu. Tapi sebenarnya dia itu orang yang perlu kasih sayang dari keluarga.
0: Oh iya.
1: Lucu deh pokoknya.
0: Iya.
1: Jadi kelihatannya keras di luar, tapi sebenarnya hatinya itu
0: Hello Kitty
1: banget. Gitu kan. Itu sih kak.
0: Iya iya iya.
1: Buat teman-teman sobat Gen FM di luar sana yang masih punya bapak, ya jagalah. Komunikasi yang baik dengan bapak kalian.
0: Betul, setuju.
1: Gak aja sih kak dari aku.
0: Terima kasih loh Romal.
1: Mau request dong kak, kalau sudah diputerin. Kalau belum diputerin maksudnya.
0: Apa?
1: Lagunya siapa sih itu?
0: Siapa?
1: Ari Lesmana sama Enau. Sesi potret ya.
0: Siap.
1: Itu kalau memang gak ada, kalau sudah diputer, boleh deh. Lagunya Dewa terserah.
0: Siap.
1: Apa aja kak.
0: Terima kasih
1: lo
0: Romal.
1: Malam.
0: Di sela-sela aku mau pamitan, kamu masih tetap komentar. Anyway, terima kasih banyak sobat Gen udah nemenin aku siaran. Thank you yang udah ikutan nongol di live TikTok. Terima kasih banyak yang udah ceritain di hari Bapak. Meskipun kemarin, tapi vibesnya ngomong soal Bapak gak pernah habis sobat Gen. Terima kasih banyak. Dan abis ini jangan kemana-mana. Buat bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, atau Gen Z, Gen Alpha, Beta, wes pokoknya gen-gen lain-lainnya, pokoknya jangan sampai ninggalin namanya Gen FM, karena kita 1x24 jam selalu setia nemenin kamu. Terima kasih sekali lagi sobat Gen. Insya Allah ketemu lagi besok ya. Jangan lupa besok pagi dengerin Karim sama Nares tuh ya, wajib dengerin karena Gen FM ini hari kedua. Insya Allah besok adalah live dari Surabaya. But I'm gonna go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye.
2: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
3: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Dengerin terus
3: Gen FM, asik banget.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ah, pusing.
3: Lapor ya, pusing terus.
2: Iki loh. Akui kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
3: Sing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
2: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Wisnu Santika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, NDXAK, dan banyak lagi.
3: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Livin Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
2: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
3: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: GNFM.
5: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
4: Ya.
5: Saya dari asuransi rental Agung.
4: Ya, ya.
5: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
4: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dari kayak gitu.
5: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
4: Iya, mungkin seperti itu juga.
5: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
4: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
5: iya.
4: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
5: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
4: Kira begini.
5: Nah, gimana?
4: Saya ngasir, ketika saya ngasir terlepas dari itu ya, Mas. Bongong saya itu waktu itu ngasir sama.
5: Iya.
4: Oh, tak buka titik gitu, Mas. Tidak ngerasa.
5: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
4: Maksudnya masuk, kok ya. Makhluk halus gitu, Mas?
5: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
4: Saya nggak kerasa juga, tapi musuh kencang.
5: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak? Mobil kaca depannya
4: ada stikernya.
5: Loh, salah tak lagi, Mas? Oh ya, maaf, berarti Mas Bonda masuk salah sambung GNFM.
4: Oke
0: gas lagi, dengerin.

0: Man. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget sih. Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, good morning, selamat pagi.
3: Halo.
2: Apakah betul ini nomor dari Mr. Richard McCabe?
3: Bapak dari mana ya?
2: Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu?
3: Oh, saya Cheryl, calon istrinya.
2: Oh, iya, iya, Ibu Cheryl. Oh ya, perkenalkan saya Rudy, Bu, dari Imigrasi, Bu. Divisi Visa Emas, Bu, atau Golden Visa. Oh. Ibu tahu ya, lagi rame Golden Visa, ya kan?
3: Tahu.
2: Untuk WNA. Kalau boleh tahu, Bapak Richard ini betul WNA Australia, Bu, ya?
3: Betul sekali.
2: WNA ya, Bu, warga negara Australia ya, Bu, ya? Nah, untuk memudahkan kami dari Divisi Golden Visa ingin menawarkan Visa emas kepada calon suami ibu Bapak Richard. Nah ini Bu, syaratnya sangat simpel sekali. Saya akan rekam pembicaraan kami bersama dengan ibu. Saya akan kasih 3 atau 4 pertanyaan mengenai Indonesia. Pertanyaan tentang Pak Richard.
3: Oke.
2: Pertanyaan pertama ibu, sebutkan 3 makanan favorit dari Bapak Richard.
3: Nasi goreng, terus dia juga suka makan soto.
2: Aduh, Ibu Cheryl, kalau itu terlalu mainstream Bu, itu biasa aja. Ya saya ulang lagi pertanyaannya, tapi ibu jawabnya kalau bisa yang ini misalnya kue cubit SD Majestic setengah mateng gitu. Saya ulang ibu ya. Ibu Cheryl, untuk Pak Richard sendiri suka makanan-makanan Indonesia nggak Bu?
3: Suka sekali.
2: Sebutkan 3 makanan favorit masakan Indonesia.
3: Oke, dia itu suka banget krecek. Terus dia itu suka banget tambosu ya. Sama kalau yang sweet-sweetnya dia suka kue cubit yang setengah matang itu.
2: Indonesia sekali suami ibu ya.
3: Iya.
2: Kalau 3 destinasi luar kotanya apa ibu? Kalau boleh tahu ini sebelum saya rekam Bu.
3: Ke Bali, terus dia pernah ke Manado juga sama Raja Ampat.
2: Aduh itu terlalu mainstream bule. Ibu jawabnya Cijeruk sama Kalideres gitu Bu. Oke, saya rekam ya Bu ya.
3: Iya Bu.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya ibu, kalau Bapak Richard sendiri sebagai warga negara Australia, apakah suka jalan-jalan, beli oleh-oleh, menginap, karena itu memutarkan roda ekonomi Indonesia juga. Sukanya kemana ibu untuk wisatanya ibu ya?
3: Ke Ciseeng, Cijeruk.
2: Waduh.
3: Terakhir tuh dia baru-baru ini baru ke Kalideres.
2: Nice, keren sekali. Sangat Indonesia sekali ya. Setelah menikah, apakah akan beli rumah di Indonesia? Pertanyaannya adalah di mana ibu?
3: Di Jagakarsa.
2: Aduh, saya rekam ulang, saya tanya ulang ya. Mbak, jangan bilang yang murah. Murah, bilang yang mahal Mbak. Sebut aja Menteng. Kan bisa Menteng Cinere, bisa Menteng Bintaro.
3: Oke,
2: Mbak, saya ulang pertanyaannya. Mbak Cheryl, setelah nikah apakah Mbak Cheryl akan beli rumah di Indonesia?
3: Of course.
2: Di mana kalau boleh tahu Mbak?
3: Kita rencananya ya di Menteng sih Mas.
2: Mah, cakep sekali, luar biasa. Baiklah, kami sudah punya data semua dari Pak Richard Gere ya. Ini fotonya kami lihat juga di sini udah ubanan semua ya. Rambutnya putih ya.
3: Richard McKee?
2: Bukan Richard Gere. Ini saya ada fotonya nih.
3: Masih Mas?
2: Beneran nih, bukan Richard Gere nama suami ibu.
3: Bukan Mas, Richard McKee.
2: Ampun, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ibu Cheryl masuk salah sambung di Get It Right. Aduh, nggak jadi dapat visa emas, mohon maaf.
3: Ya papa mas.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku at gen1031fmsby sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. OTB Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot on the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Halo Mas Enwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Nah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Di kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sini, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono sampai ngini lali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
2: Bukan Mas Yanuar tuh badi.
1: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing kedinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Walah ya maaf berarti Mas Yanuar masuk
4: salah sambung ya Dev.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas yang seneng katanya untuk motor batal rek.
5: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi. Assalamualaikum.
3: Dengan Mbak Seva ya?
2: Iya.
3: Mbak, maaf, ini dari Maya, Mbak, personal assistant Mbak Sinyo.
2: Oh iya, gimana?
3: Terkait gelang yang kemarin.
2: Tunggu Mbak, bentar Mbak.
3: Iya, waktu acara Ibu Amel kemarin, kan ada gelang yang hilang kan Mbak ya? Ini kenapa diteleponnya ke pihak kita ya Mbak? Kan gelang sudah diserahkan ke Mbak kemarin terakhir.
2: Oh gitu, boleh dikasih ke nomor aku aja Mbak, itu udah aku serahin ke PA-nya Bu Amel soalnya.
3: Tanggal 31-nya tuh kita yang didonder terus Mbak, maksudnya kan kita udah serahin nih ke Mbak Seva, kok maksudnya gak ada?
2: Betul.
3: Iya, maksudnya tuh harusnya kayak kita yang dituduh sebagai, kita ngumpetin gitu loh Mbak, kayak semacam nyolong lah gitu loh Mbak.
2: Oh gitu, mohon maaf
3: iya,
2: Mbak.
3: Bukan. Kalau apa namanya Mbak Sinyo ini tuh orangnya paling jujur sedunia Mbak. Maksudnya kalau apalagi ada barang orang lain gak pernah diiniin gitu loh Mbak. Maksudnya seharusnya Mbak Seva ini sebagai EO sudah bisa tahu lah apa yang harus dilakuin gitu loh. Jangan sampai panjang kayak gini. Sekarang tanggal berapa nih Mbak? Sampai kemarin malam Mbak, sampai tanggal 3 September masih didonder bahwa tolong kembaliin gelang dong, pencuri lah apa segala macem.
2: Iya.
3: Ini siap, saya maaf, maksudnya ya. Ini sama Bang Robi jadi saya kena juga. Bentar Bang.
4: Apa namanya? Halo.
2: Halo, iya halo.
4: Ya ini dengan EO-nya ya. Ini karena ini DM, sampai saya juga di DM dituduh-tuduh maling. Istri saya, keluarga kami dituduh maling gitu loh. Saya bisa beli loh itu Mbak.
2: Iya siap, mohon maaf ya Pak.
4: Sekarang gelangnya ada di mana saya tanya?
2: Ada di Bu Amel Pak, sudah ada di PA-nya Bu Amel Pak. Nggak ada sampai kita pulang Pak, tidak ada yang mengakui itu gelang Pak. Kemudian kita serahkan ke pemilik acara.
4: Nah itu ada loh, saya lihat postingan. Ngetag istri saya di Instagram. Istri saya dibilang pencuri, MC, master curi. Itu ternodai saya. Itu ternoda saya.
2: Kebetulan kan ada yang handle nih Pak untuk acara ini.
4: Ah, lempar bola lagi nih.
2: Nanti saya minta telepon ke Bapak juga.
4: Ada fotonya enggak? Foto penyerahannya gitu.
2: Foto penyerahannya enggak, kebetulan kita menyerahkan bersama-sama ke PA-nya Pak.
4: Dan saya juga minta lewat sosial media dari EO Anda ucapan maaf.
2: Siap, baik Bapak.
4: Sekarang juga kan kepada Signorita Esperanza.
2: Iya Bapak, siap.
4: Ini kan Anda kan BNB event kan. Ini Sheva kan? Mbak Sheva.
2: Iya Bapak.
4: Sheva aja boleh bukan namanya?
2: Bukan Bapak.
4: Ini nama belakangnya bukan aja boleh?
2: Bukan Bapak.
4: Dari BNB EO?
2: Iya DND betul Bapak.
4: B, bravo.
2: Bukan DND Pak.
4: Yang baru tadi malam acaranya?
2: Tadi malam bukan Bapak. Kami yang acara di acara Bu Amel Bapak. Acara
4: Amel Carla kan? Yang Amel Carla.
2: Di Glass House. Bukan Bapak, di Ritz Carlton yang Glass House.
4: Amel Carla kan? Amel Carla.
2: Bukan Amel Carla Bapak.
4: Aduh, saya salah event nih, salah orang, salah sambung. Dan Mbak Sheva masuk salah sambung di
5: Gen FM.
3: Oh, kenapa? Sheva, ini ada Signorita sama Kemal Mohtar.
6: Oh, Mbak Sinyo, kenapa aku kan?
3: Dia udah panik.
4: Siap Bapak.
3: Ya siap.
4: Izin Bapak. Ini
6: aduh Mbak Sinyo, ya ampun, deg-degan lagi.
4: Ini Sheva, nama belakangnya Terjang bukan?
3: Sheva Terjang.
7: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget. Kamu lagi dengerin Gen, musik terus.

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Bangan.
1: Sebab kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Mbak Siska.
3: Dari mana?
2: Ini dari Unipuspa. Saya istrinya dari Mas Hans.
3: Dari?
2: Legal, legal. Kan katanya baru jualan-jualan itu ya, gulai kakap.
3: Iya, benar.
2: Enggak, saya mau tanya aja, udah berapa lama ini usaha jual kepala kakap?
3: Kalau saya bilang udah berapa lama, saya bilang pun dan enggak pun hubungannya apa sama ibu?
2: Oh ya enggak apa-apa, tapi kan etika berbisnis kan harusnya permisi dulu.
3: Kenapa terhenti?
2: Saya kan lebih dulu berjualan daripada Mbak Siska.
3: Kenapa emang kalau ibu dulu berjualan?
2: Iya apa? Ini pelanggan-pelanggan saya lari semua ke Mbak Siska. Loh. Saya itu berjualan kan karena untuk mensupport suami saya.
3: Tapi aneh ibu nih.
2: Yang aneh Mbak Siska.
3: Juga.
2: Tidak ada beretika.
3: Aneh ibu. Ibu kenapa harus saya minta izin sama ibu?
2: Berapa jual satu porsi? Saya pengen tahu. Jual murah pasti. Atau enggak pakai ikan yang enggak bersih?
3: Masa sih?
2: Pakai kakap merah mana? Kalau saya pakai yang utara.
3: Aneh sih ibu mah.
2: Ganti aja, jangan kepala kakap, ganti kepala salmon gitu.
3: Ibu aja yang ganti kepala salmon.
2: Saya yang lebih dulu berjualan itu Saya dari suami saya. Saya kan bagian masak.
3: Ya udah, mana suaminya coba sih?
2: Ya udah, saya bilang nih sama suami. Dah, kok ngece lah.
4: Halo.
3: Halo, ini Mas siapa ya?
4: Ini Mbak. Mbak ini kan masih baru.
3: Enggak, ini kamu.
4: Enggak, saya dulu.
3: Enggak dong.
4: Saya dulu dong.
3: Saya
4: yang baru, saya yang duluan jualan di situ.
3: Ya, istri Mas nelpon marah-marah ke saya.
4: Loh iya, jelas marah-marah lah. Pas ya, saya diobrak-abrik.
3: Aneh.
4: Anda yang aneh. Bagus sekali, Uni. Kita telepon lagi, Uni. Halo. Jangan ditutup dong.
3: Loh enggak, saya aja enggak ngerti. Saya aja enggak tahu masnya siapa, orang legal.
4: Saya HR legal.
3: Jadi mau ngapain ini?
4: Saya cuma minta satu, Anda stop jualan barang yang sama gitu loh.
3: Kenapa pun saya?
4: Karena sales saya jadi turun, simple itu aja, simple. Anda kan masih baru.
3: Enggak tahu dari mana saya baru.
4: Ya, yang menyusun standar operation procedure di perusahaan siapa sih? Saya. Oke.
3: Okay. Udah Mas aja yang ganti kepala salmon tadi kata istrinya.
4: Anda kalau bisa ganti kepala teri.
3: Gila.
4: Anda yang gila. Berani-berani yang ngomong saya gila. Ini jangan sampai saya...
3: Apa?
4: Saya ajukan ya ke kantor ya. Ini saya orang legal.
3: Nggak ada hubungannya.
4: Makanya, Anda tahu nggak?
3: Nggak ada.
4: Saya bisa keluarkan aturan tidak boleh berdagang di kantor.
3: Nggak.
4: Hah? Saya turun, Anda saya turunkan juga. Saya bikin peraturannya. Saya orang legal.
3: Nggak.
4: Anda ada waktu hari ini kita ketemuan?
3: Nggak, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Saya mau lanjut kerja.
4: Anda sosokan mau lanjut kerja, bilang aja Anda mau sosok jualan ikan kakap. Gini ya, Mbak Siska Suitomo.
3: Suitomo, siapa lagi? Kalau orang.
4: Loh, bukan yang di Town Square kantornya?
3: Bukan Mas, makanya besok-besok tanya dulu yang benar, jangan suka marah-marah.
4: Sorry. Sorry, saya salah orang, saya salah sambung dan Mbak Siska masuk salah sambung di
0: GNFM. Mau diganti kepala salmon gak? Apa mau kepala kambing?
3: Bisa dua kali.
0: Seriusan? Jadi korban salah sambung dua kali. Ya Allah, mal kasih kado mal. Dua kali loh.
5: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di GNFM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi dengan Ibu Sri Wahyuni, betul? Apakah ini adalah ibunda dari Irwan?
2: Iya, betul.
1: Betul. Selamat pagi Ibu, perkenalkan. Saya Rudi dari Kepolisian Sektor Tangerang.
2: Iya, Pak. Ada apa?
1: Begini, Ibu tahu berita mengenai festival kemarin yang rusuh?
2: Tahu, tahu.
1: Nah, kami dari kepolisian sedang mencari anak Ibu. Karena anak Ibu kemarin adalah satu bagian dari orang-orang yang bikin onar dan bikin rusuh di festival tersebut.
2: Ya Allah, Pak. Anak saya nggak apa-apa, Pak.
1: Loh, justru kami mencari mana anak Ibu.
2: Saya nggak tahu.
1: Pura-pura tidak tahu.
2: Beneran? Iya, Pak. Benar. Saya nggak tahu.
1: Ibu jangan menambah tersangka dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai saksi yang bisa berujung menjadi tersangka dan terdakwa.
2: Benar. Saya nggak tahu, Pak. Benar.
1: Kami tahu alamat Ibu. Kami tahu nomor telepon Ibu. Kami bisa langsung menuju ke sana sekarang juga dan menggeledah rumah Ibu.
2: Iya, Pak. Beneran. Saya nggak ada di rumah, Pak. Cuman saya nggak tahu dia di mana.
1: Jadi begini, Ibu. Anak Ibu tinggal sama Ibu?
2: Dia ngekos, Pak, di Tangerang.
1: Nah, sudah. Kami grebek kos-kosannya, tidak ada. Yang kemarin kerugian yang dilakukan oleh anak Ibu. Ibu tahu ada apa aja?
2: Tahu, Pak, Ungrana.
1: Pick gitar, senar.
2: Mungkin, gak mungkin, Pak.
1: Stick drum 2 sama setlistnya NDX juga diambil. Ibu tahu setlist itu apa?
2: Gak tahu, Pak.
1: Wah, itu mahalnya luar biasa, Ibu.
2: Gak mungkin, Pak. Anak saya gak mungkin melakukan semua itu, Pak. Gak mungkin.
1: Ibu boleh menangis, tapi ini vendornya, Bu.
2: Gak mungkin.
1: Menangis juga.
2: Gak mungkin.
1: Biar Ibu ngomong sendiri sama vendornya.
3: Tolong kasihanin saya dong, Bu.

0: Mbak. Ini Pak Polisi ada buktinya, Ibu jangan menyembunyikan tersangka dong, Bu. Saya ngeri disusahin udah habis-habisan. Saya mau makan apa?
1: Oke, Ibu tenang. Kijang satu sedang meluncur. Kijang satu tolong meluncur langsung ke tempatnya Ibu, ya. Ibu, tenang, Ibu.
2: Mungkin, Pak.
1: Ini sudah ada di sini gambarnya. Anak Ibu rambutnya gondrong kan?
2: Hah?
1: Di sini yang gondrong?
2: Bukan, Pak.
1: Di highlight warna pink?
2: Bukan, Pak.
1: Pakai kacamata?
2: Enggak, dia enggak pakai kacamata, Pak.
1: Anak Ibu namanya Irwansyah kan, Bu?
2: Bukan, Pak.
1: Hah? Salah orang, saya, Bu.
2: Bukan, Pak. Bukan Irwansyah.
1: Kami dari Polsek Tangerang Tengah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu. Seperti kita salah orang, kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva!
0: Banget orang tua lu.
1: Aduh.
0: Lu mal.
1: Aduh, ampun Ibu, maaf.
3: Semua nih, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo malam, dengan Kanadia.
2: Iya, dengan siapa?
3: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer. Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
2: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
3: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
2: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
4: Bohong, yang benar.
3: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
2: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
3: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
5: A few moments later.
2: Sudah kok, gak ada di tas ini.
3: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna iya. Warna hitam
2: ingat,
3: Kak.
2: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
4: Bohong, yang benar.
3: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak. Karat Kak. Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
2: Ah, enggak kok.
3: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
2: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh. Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat neyeng kan? Neyeng
2: kan? Saya nggak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu nggak neyeng, nggak apa.
3: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
2: Enggak loh, maaf loh, nggak ada yang gimana-gimana loh.
4: Iya.
3: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak atau kena ababnya kakak
2: enggak,
3: atau gimana?
2: Sama sekali enggak.
3: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
2: Enggak dong kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana
3: iya.
2: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
3: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang berkarat itu pengaitnya itu kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
2: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke Philhub itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
3: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
2: Saya sudah kembalikan beneran.
3: Iya, boleh kak kalau kakak...
2: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
3: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
2: Gak ada.
3: Gak ada? Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
2: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana? Lah,
6: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
2: Bentar ya, ya. Oke.
3: Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
7: Kamu nanya?
2: Yang ngecek di celana.
7: Capek ah.
2: Gak ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
3: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
2: Oh. Tali pancing?
3: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
2: Iya.
8: Yang semangat dong.
3: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
9: Betampul.
2: Nadia Aulia ini, salah.
3: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
2: Kan.
3: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
10: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim,
3: kayak ketemu setan.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi dengan Tia.
1: Iya.
2: Tia ini temannya Aco.
1: Iya, ini siapa?
2: Saya ayahnya saya.
1: Oh iya, kenapa Pak?
2: Ah, saya mau tanya kenapa putra saya pulang-pulang mabok.
1: Hah?
2: Sama kamu kan semalam?
1: Enggak, demi Allah.
2: Saya lihat ya, semenjak sama kamu ini, dia itu sering mabuk-mabukan.
1: Hah?
2: Saya cuma minta, tolong jangan kasih negatif vibes. Itu aja.
1: Tapi saya nggak ketemu dia, Pak. Nggak pernah ngasih negatif influence yang seperti Bapak bilang.
2: Semalam sama kamu kan?
1: Enggak, demi Allah.
2: Kamu sama dia udah berapa lama?
1: Baru 2 bulan, Pak.
2: Nah, ini baru 2 bulan ini belakangan dia. Dulu dia nggak pernah kayak gini. Nah, berarti ada satu orang dong yang memberikan influence di 2 bulan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan orang baru?
1: Tapi saya bisa ngasih bukti, Pak. Saya tidak bukan orang yang seperti itu, ya.
2: Kamu kasih apa, anak saya?
1: Astagfirullah. Saya aja nggak main hal seperti itu, Pak.
2: Ya. Bibiki ya? Kamu kasih bibiki?
1: Itu apa?
2: Ya, saya nggak tahu. Gini saja ya.
1: Demi Allah, Pak. Saya jadi merasa tersinggung kalau Bapak menuduh saya seperti itu.
2: Oh, saya berbicara atas nama fakta. Ini anak saya, dong.
1: Saya baru kenal dia tuh dari bulan Mei.
2: Persis! Mei. Di bulan Mei ngomong sama saya jarak 1 meter terhembus bau-bau minuman-minuman dosa.
1: Tidak, saya aja nggak tahu minuman-minuman alkohol. Saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu seumur hidup saya.
2: Kamu tuh satu kantor ya sama anak saya, apa gimana?
1: Enggak, saya beda banget, Pak.
2: Oke, ini sekarang status kamu dengan putra saya ini apa? HTS, ATM, KTP, LDR, KTA, BPATB, SKCK, apa nih? Kamu sama anak saya ini statusnya nih.
1: Ya, Bapak boleh tanyain aja ke anak Bapak.
2: Kak, saya buka di handphonenya nih. Saya baru buka handphonenya. Ini saya bahkan ada Instagram kamu, Tia.
1: Ya.
2: Ya kan? Kamu, nih, di sini kamu duluan nih yang saya lihat historinya. Kamu namanya Tiara Andini, kan?
1: Bukan, Pak.
2: Hah? Bukan? Anak, Pak. Kamu kenal sama anak saya? Namanya Ngaco?
1: Bukan, Pak. Bukan Ngaco.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di... Gen FM! Ini Kemal dari Gen FM. Kamu dikerjain sama pacar kamu sendiri.
1: Ya Allah. Gak banget deh. Marah banget. Gue mau denger. Mau denger gimana. Aduh, sialan banget. Gak tau. Master sebadan-badan aja. Kalau mau balas gimana. Kalau mau balas
3: lah. Senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
3: Iya, kenapa?
2: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
3: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak, tapi...
2: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
3: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
2: Nah, itu! Gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
3: Baru-baru ini.
2: Berapa lama demam? Adik.
3: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
2: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
3: Paling 3-4 hari.
2: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
3: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
2: Oh ngawur.
3: Sama beli.
2: Ngawur itu ngawur, ngawur, ngawur, ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya. Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih Pak. Minum panadol. Kemarin itu sempat gak manjur, saya minum Altagrip kalau gak
2: tuh salah. Kan ya, kebanyakan obat sampean gak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi ini sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
4: Boong, yang bener.
2: Jadi gini, namanya kan cikungunya, jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
4: Okay.
2: Adik tahu lengkuas?
3: Iya Pak, kenapa?
2: Dikunyah setiap jam 6:15, catet deh. Terus deh, jam 12:15 harus nyemil kluwek deh.
3: Oke. Okay.
2: Terus deh, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
3: Cuman,
2: cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah, kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
4: Okay.
2: Tolong diulang lagi, biar informasinya tersampaikan.
3: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, ya, Pak.
2: Terus?
3: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
2: Tuh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
3: saya tak kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
2: Lari di tempat.
3: Oh iya.
2: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
3: Nggih Pak.
2: ITS jurusan apa Dek?
3: Saya jurusan, saya teknik lingkungan Pak.
2: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf. Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Oh, begitu.
0: Gas lagi. Dengerin.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat malam, dengan Ibu Kristanti.
3: Iya, iya benar.
2: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
3: Iya.
2: Iya, Bu Kristanti, sudah dapat ini refund dari Traveloka?
3: Belum.
2: Saya mau cross-check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
3: Iya, benar.
2: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
3: Iya, pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
2: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
3: Kok gitu, Kak? Harusnya kan dapatnya 100% tuh.
2: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
3: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
2: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
3: Opsi apa lagi itu, Kak?
2: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
3: Koin jagat apa tuh?
2: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
3: Belum.
2: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
3: Iya.
2: Betul. Nah, di

0: Rifanya.
1: Oh, bukan mempersulit Ibu, ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok Ibu, Ibu ke Panjang Jiwo bersama tiga bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan Ibu.
0: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini?
1: Iya Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
0: Ya.
1: Iya. Sudah paham Ibu, apa ada yang perlu ditanyakan?
0: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
0: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong Ibu?
0: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
0: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
0: Bukan.
1: Oh, maaf salah Ibu. Mohon maaf Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
0: Astagfirullahaladzim.